0: 99.9 FM.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hari selamat pagi, secara keseluruhan, aliran trafik di lebuh raya utama melibatkan lebuh raya utara selatan E1 dan E2, juga lebuh raya Kuala Lumpur ke arah lebuh raya pantai timur. LPT 1 dan 2 masih bergerak lancar dan terkawal. Situasi yang sama bagi semua lebuh raya bertol di sekitar Lembah Klang. Namun trafik bergerak pelan di beberapa lokasi berikut, iaitu di Tambak Johor, pelan dari Johor Bahru ke Woodlands, di link kedua.

0: SKI dan RFID, pastikan tangki minyak kenderaan anda diisi. Patuhi had laju yang ditetapkan, awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Patuhi peraturan lebuh raya dan pandu dengan berhemah.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Exist baru saja berlalu dengan Bunga membawa kita sekarang ni 8.21 minit pagi. Kita masih lagi dalam
1: Sembang tu Sen.
0: Okey, Sembang tu Sen hari ini saya nak tahulah aktiviti hari terakhir. Aktiviti yang anda lakukan pada hari terakhir cuti. Sebelum tu, ada yang bertanya mana Apis, kenapa saya sorang-sorang hari ni? Apis ada urusan hal kecemasan yang tak dapat dielakkan, okey? Sama-sama kita doa semoga urusan Apis dipermudahkan. Amin. Okey, ni komen daripada Hafiz juga. Hafiz dari Bangi katanya, hari terakhir cuti memang saya akan kemas rumah dan siapkan pakaian kerja untuk minggu baru. Terima kasih. Nurul dari Ampang katanya, aktiviti saya masak beberapa menu kegemaran keluarga sebelum semua kembali sibuk di hari bekerja. Terima kasih banyak untuk Nurul dari Ampang, juga Hafiz dari Bangi. Sis Noh Hidayah binti Husin dari Umar. Macam katanya, macam saya, kebetulan kat rumah saya hujan lebat, jadi sambil basuh kereta main hujan sekali. Seronok dapat main hujan. Terima kasih banyak Sis Noh Hidayah binti Husin. Kalau saya jadi sis, saya tak boleh main hujan sebab saya jenis mudah demam. Ringin suka nak main hujan, tapi itulah bila main hujan je, mulalah tak sihat. Sakit, demam macam-macam. Biasalah badan lembik macam ni macam tu. Terima kasih banyak Asis Daya. Untung boleh main hujan . Fatin dari Kuala Selangor katanya, hari terakhir cuti saya isi dengan sesi fotografi di sekitar kawasan kampung. Wow. Untung . Azman dari Sabak Bernam, saya habiskan masa memancing di kolam berdekatan sebelum kembali bekerja. Terima kasih anda berdua, Fatin Kuala Selangor, juga Azman dari Sabak Bernam. Ain dari Semenyih katanya, saya lebih suka rehat di rumah sambil menonton rancangan kegemaran dan nikmati masa bersendirian. Terima kasih Ain dari Semenyih. Kak Zainin dari Puchong, terima kasih. Okey, kejap lagi kita sambung lagi baca kiriman untuk Seman Tu Sen hari ini. Aktiviti yang anda lakukan pada hari terakhir cuti panjang. Okey, kekal melekat bersama-sama kami. Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: hati berdegup jantungku rasa.
1: Umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Sembang Tuse.
1: Melinda, baru saja berlalu dengan yang indah yang hangat. Yang indah yang hangat. Membawa kita sekarang ini 8.39 minit pagi. Sembang Tuse. Okey, ini Ika dari Puchong katanya, saya bawa anak-anak ke taman permainan untuk mereka lepaskan saki-baki mood cuti. Baik, terima kasih banyak Ika. Mira dari Cyberjaya katanya, saya ambil masa kemas kini gambar-gambar cuti dan muat naik ke media sosial. Sewaktu bercuti, saya ambil peluang untuk ambil gambar dan rakam video, maka pada hari terakhir cuti saya kemas kini gambar-gambar dan video bercuti dan muat naik ke media sosial. Terima kasih Mira dari Cyberjaya. Kak Zaini dari Puchong katanya, demam makan jam malam tadi. Jam dari pukul 2 petang dari Kota Baru sampai Puchong pukul 5 pagi. Terima kasih banyak Kak Zaini dari Puchong. Hari ini bolehlah rehat banyak-banyak . Jangan lupa makan ubat. Kalau tak ada ubat, kena pergi klinik . Moga cepat sembuh Kak Zaini dari Puchong. Faiz dari Tanjung Karang katanya, saya gunakan masa untuk berkebun dan jaga pokok-pokok di halaman rumah. Terima kasih Faiz dari Tanjung Karang. Syafika dari Dengkil, aktiviti saya adalah susun semula bilik dan buat persiapan untuk minggu baru. Terima kasih Syafika dari Dengkil. Rizal dari Sungai Buloh, saya ajak keluarga nikmati makan malam santai sebagai penutup cuti. Terima kasih. Okey, selepas ni kita sambung lagi . Sikit-sikit lagi ada kiriman untuk Sembang Tuse hari ni. Kita berhabis kejap lagi . Selepas ini info trafik. Kamu lekat bersama-sama kami, Tertarik Kopi O Selangor FM.

0: Remu.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Trafik secara keseluruhan bergerak lancar dan terkawal di semua lebuh raya Bertol sekitar Lembah Kelang dan di lebuh raya utama menghala ke utara, selatan dan pantai timur Semenanjung. Walau bagaimana

Kecemasan terhalang trafik bergerak pelan di lokasi. Susulan kemalangan di Best Raya di kilometer P1.4 arah timur dari Syamaling ke Pandan Indah, semua lorong arah timur terhalang. Status terkini, kerja-kerja pengalihan

0: 5 arah selatan dari KLIA ke Bandar Serenia, kerja pengalihan kenderaan kemalangan sedang dijalankan. Laluan kontra masih diaktifkan dari kilometer 34.5 hingga kilometer 32.4 arah utara. Trafik arah selatan perlahan sejauh 2.8 km, manakala lancar di arah utara. Peringatan kepada pengguna lebuh raya bukanlah lita lumba. Sila sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sembang tu set.
1: Itu dia tadi Coldplay dan BTS dengan My Universe membawa kita sekarang ni menghampiri 8.51 minit pagi. Kita pun dah bunyi pun hujung-hujung sembang santai sembang tu sen hari ini. Aktiviti hari yang anda lakukan pada hari terakhir cuti anda. Yasmin dari Kajang katanya, saya pilih untuk berehat sepenuhnya di rumah agar dapat kembali bekerja dengan lebih bertenaga keesokannya. Terima kasih. Wang-wang Kajang katanya, salam tak ada cerita, nak cerita hari last cuti sebab dah pencen. Sekarang ada kat kebun layan TTKO. Terima kasih banyak Tuan Wang Kajang. Untunglah dah pencen eh. Wani dari Bestari Jaya, saya habiskan masa memasak juadah istimewa untuk keluarga sebagai penutup cuti. Terima kasih.

dari Meru, Kelang, katanya sambil peluang cuci rumah dan kemas kawasan halaman. Dan akhir sekali, Sabrina dari Shah Alam. Saya nikmati secawan kopi sambil merancang aktiviti dan sasaran untuk minggu yang akan datang. Terima kasih banyak, Sabrina. Okey, terima kasih banyak semua pendengar Selangor FM yang sudi kongsi cerita tentang aktiviti yang anda lakukan pada hari terakhir cuti. Ada yang geng saya pilih untuk berehat di rumah. Ada yang luangkan masa bersama ahli keluarga. Ada yang kemas rumah, beriadah. Ada juga yang buat persiapan kembali bekerja dan bekerja esok. Okey, macam biasa, setiap orang ada cara tersendiri untuk menutup tirai cuti panjang. Apapun aktiviti yang dilakukan, semoga masa yang diluangkan sepanjang cuti berikan kenangan manis, eratkan hubungan bersama-sama insan tersayang dan beri peluang untuk rehatkan minda serta tubuh badan sebelum kembali kepada rutin harian. Dan bagi yang mulakan perjalanan pulang, kembali bekerja esok, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan dan pastikan anda dapat rehat yang mencukupi, okey? Semoga semangat cuti yang masih berbaki dapat dibawa bersama-sama untuk mulakan minggu baru, hari yang baru dengan lebih positif, ceria dan bertenaga. InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak pada anda semua yang sporting, sudi berkongsi dengan saya untuk topik sembang tu saya hari ini. Terima kasih. Okey, selepas ini utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kembali ke Selangor FM, jam yang terakhir, teh tarik kopi O. Diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana anda lain menjadikan kami Selangor FM. Dari nombor satu orang Selangor, terima kasih dan terima kasih.

0: bermulai.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda, selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah

0: Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Dimulakan dengan seruan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar pemimpin politik sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Ia susulan pelbagai isu semasa yang berlegar ketika ini. Baginda juga mengingatkan ahli politik agar tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Baginda bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena Hari Keputeraan Rasmian di-Pertuan Agong di Istana Negara. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Berhubung titah Sultan Ibrahim sempena istiadat pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan tahun 2026 yang menyentuh mengenai penggunaan imej baginda menerusi teknologi deepfake untuk mengelirukan orang ramai, pensyarah Fakulti Kecerdasan Buatan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, semangat pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag merentasi limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Secara keseluruhan aliran

0: berikut iaitu di Tambak Johor, perlahan dari Johor Bahru ke Woodlands. Juga link kedua, perlahan dari kilometer -1.6 hingga ke Tuas. Sementara itu di Lebuh Raya Elite, trafik masih perlahan di KLIA menghala ke Bandar Serenia. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan. Patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 9.19 minit pagi. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang terakhir teh tarik kopi O. Okey, untuk jam yang terakhir ni kita akan santai-santai sajalah yang lagu-lagu hiburan hingga pukul 10 pagi nanti. Yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bercuti, beristirahat, selamat beristirahat. Santai-santai, selamat melakukan aktiviti anda di hari cuti. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu, walau ke mana jua destinasi anda, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Termasuklah yang nak pulang kembali ke ibu kota dari kampung kan. Hati-hati, moga selamat dalam perjalanan dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Moga dipermudahkan perjalanan anda. Jam ini kita akan santai-santai layan lagu-lagu hiburan, okey? Kak Ruby. Kak Ruby, terima kasih hadir. Okey, jom kita sambung layan lagu-lagu hiburan dalam jam terakhir teh tarik kopi O Selangor FM.

Itu dia Tok Ki baru saja berlalu dengan firasat membawa kita sekarang ini 9.43 minit pagi. Tuan Syam dari Kelanang Banting. Ini ucapan pada semua pendengar dan juga kawan-kawan yang sedang bertugas di Kelanang. Cuaca baru lepas hujan lebat di Banting. Terima kasih banyak Tuan Syam dari Kelanang Banting. Okey, untuk makluman anda mengenai LRT tergelincir perkhidmatan tren alternatif bas perantara percuma diteruskan. Perkhidmatan tren alternatif dan bas perantara percuma di laluan di LRT, laluan Ampang Seri Petaling diteruskan kerana kerja baik pulih masih dijalankan susulan insiden transit aliran dengan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin. Okey, perkhidmatan tren alternatif dan bas perantara percuma masih diteruskan ya. Rapid Rail memaklumkan langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran perjalanan penumpang sepanjang tempoh kerja-kerja penyelenggaraan berjalan. Katanya tren dari Sentul Timur akan berpatah balik di stesen Pudu dengan kekerapan setiap 4 minit. Bagi laluan Ampang, tren perantara akan beroperasi antara Ampang dan Maluri di platform 2 dengan kekerapan 6 minit, manakala tren perantara antara Maluri dan Chow Sau Lin di platform 1B dan 2B akan beroperasi setiap 8 minit. Sementara itu, tren dari Putrahaiz akan berpatah balik di stesen Bandar Tasik Selatan dengan kekerapan 6 minit. Rapid Rail dan satu kenyataan memaklumkan perkhidmatan tren perantara antara Bandar Tasik Selatan dan Ceras di platform 1 serta antara Ceras dan Pudu di platform 1 turut disediakan dengan kekerapan 8 minit. Selain itu, bas perantara percuma akan beroperasi antara Hang Tuah, Ceras dan Pandan Jaya dengan kekerapan antara 15 hingga 20 minit bergantung kepada keadaan trafik semasa. Penumpang dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal dan gunakan laluan rel alternatif yang bersesuaian bagi mengurangkan sebarang kesulitan. Orang ramai yang perlukan bantuan turut diminta untuk dapatkan maklumat lanjut daripada pegawai stesen atau polis bantuan yang bertugas.

Okey, untuk makluman mak anda khususnya para pengguna LRT, laluan Ampang dan Sipitalik, perkhidmatan tren alternatif dan bas perantara percuma di laluan Ampang Sipitalik masih diteruskan. Kerana kerja baik pulih masih dijalankan susulan LRT tergelincir, insiden LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Shaolin. Okey, kita nak sambung lagi layan seri-seri lagu-lagu hiburan. Kita tarik kopi O Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: lagi.
1: Okey, 9.3 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah pun di penghujung tugas saya untuk hari ini. Jadi saya mohon tak ampun dan maaf di atas segala kesalahan, kesilapan, kelemahan, kekurangan, juga ketidaksempurnaan saya. Saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak. Sungguhnya saya manusia yang tidak sempurna dan tidak lepas daripada kesalahan, juga kesilapan, juga kekurangan. Okey, selepas ini insya-Allah 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang, IDA Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Walaupun diharapkan anda terus akan melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Semoga urusan, segala urusan kehidupan anda dipermudahkan dan semoga kita semua sentiasa berlindung dengan Allah SWT. Amin. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda, kerana sokongan anda lah yang menjadikan kami Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan I Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim. Ataupun Ida lah. Seperti biasa, Ida temankan anda dalam Hello Selangor hari ini. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi. Oh, DJ Awan terbang solo hari ini. Tapi apapun, diharapkan anda terhiburlah hendaknya, kan? Dan 5 jam ini pula tugas Ida untuk menemani anda. Kita punya tagline, jangan rasa kesorangan, jangan rasa kesepian. Ida ada di sini untuk temankan anda. Okey, hari ini ada yang bercuti lagi. Selamat bercuti. Nak habiskan lagi sisa-sisa cuti tu, kan? Nak kembalikan balik semangat. Ada yang dah kembali nak bertugas esok. Apapun, layan dulu lagu ini, Bukti Cinta.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Apa peribahasa kita hari ini ya?
4: Di mana ada semut mati kalau tidak dalam gula.
3: Maksudnya apa?
4: Manusia selalunya terperangkap oleh pujuk rayu dan puji-pujian.
3: Contohnya?
4: Siti dalam kesusahan sekarang ni kerana dia terpedaya oleh janji-janji kawan-kawannya. Benarlah kata orang, di mana ada semut mati kalau tidak dalam gula.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum Satu Hari Satu Peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ni 10.20 minit pagi. Okey, baik, bagaimana cuaca di tempat anda? Adakah mendung, hujan ataupun cerah? Kerana ini dah nak kongsikan dengan anda, okey? Di mana amaran hujan lebat di Kuala Lumpur, Selangor hingga pukul 12:30 hari ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Selangor dan Kuala Lumpur hingga 12:30 hari. Dan amaran sama juga dikeluarkan di seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Menurut Met Malaysia, amaran turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Pahang, iaitu Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Serawup dan juga Bentong. Ramalan sama juga dikeluarkan di Jelebu, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah dan Rembau di Negeri Sembilan. Jadi kalau anda sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Bila hujan jalan agak licin, memang kena lebih berwaspada. Okay? Yang paling penting keselamatan anda dan anda selamat sampai ke destinasi. Ini dia.

Ya, itu dia Sabi Sadi dan juga Helena tanpa mu. 10.34 minit pagi, sedang buat apa, berada di mana tu kan? Mungkin hari ni hari terakhir anda bercuti lah setelah cuti panjang. Bukan tak kerja terus. Oi, tak kerja macam mana kan? Kena cari duit, kena orang kata mencari rezeki lah untuk meneruskan kehidupan ni. Duit tak datang bergolek dek. Tapi untuk anda yang sedang bercuti ketika ini, ambil ruang dan peluang ini untuk berehat setelah penat bekerja kan. Memang kena orang kata recharge. Recharge kembali mana-mana yang kita kusuk-kusuk tu kan. Selepas itu bila dah bercuti, kita kembali dengan semangat yang baru. Mungkin minggu ni masih lagi cuti sekolah, dan mungkin ada juga yang ambil cuti panjang lah, ataupun yang dah bertugas, selamat bertugas juga. Ida teman di sini untuk Hello Selangor, dan di jam ini juga kita ada Intan Dapur. Nak tahu perkongsian apa, tips apa, kena sama-sama nantikan. Adakah engkau menungguku, Naim Daniel?

0: menungguku.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 11.3 minit pagi kita sudah pun berada di jam yang kedua. Pastinya di jam kedua nanti bermula 11.30 pagi kita ada Pilama. Sama-sama kita nantikan dan teruskan dengan Selangor FM. Kalau anda tak dapat dengar melalui frekuensi, anda boleh dengar melalui dalam talian di RTM Click. Di situ betul-betul percuma Faradia bertata di hati.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
0: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai lama.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Ini dah nak kongsikan seperti yang kita sedia maklumlah, bermula 1 Jun 2026 had umur 16 tahun ke bawah. Okey, dilarang untuk buka akaun media sosial lah. Jadi Ida nak kongsikan juga di mana had umur 16 tahun buka akaun media sosial adalah benteng kekang trauma cyber kanak-kanak, di mana kanak-kanak kini semakin terdedah dengan risiko trauma cyber berpanjangan berikutan peningkatan kes eksploitasi seksual dalam talian yang membabitkan ugutan, manipulasi emosi serta penyebaran berulang bahan penderaan. Dan keadaan itu sekiranya berlaku tentu saja memberikan kesan yang mendalam terhadap kesejahteraan mental serta psikologi golongan berkenaan yang menjadi mangsa. Dan sehubungan dengan itu, penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial menerusi pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak ataupun CPC dan kod pengurangan risiko RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ataupun ONSA yang bermula semalam dilihat amat bertepatan bagi melindungi mereka yang berumur di bawah 16 tahun. Okey. Jadi sama-sama juga kita pantau akaun media sosial anak-anak kita, okey. 16 tahun ke bawah setakat ini bermula semalam tidak boleh buka akaun media sosial. Layan dulu lagu ini.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu Dusta daripada Apple Rosa. 11.30 minit pagi ketika ini. Jadi biasanya waktu ini kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu apa, siapakah penyanyinya? Jom kita dengarkan.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Daripada Teja, kenangan di Taman Cinta. Ini pilama yang pertama. Dan ini pula pilama yang kedua, Kau Yang Tak Mengerti. Penyanyi yang sama, Teja. Dan ini pilama yang kedua.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Satu minggu, satu siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
3: Tahu ni apa hal?
4: Ha? Okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani customer zaman tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Income Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Haida, 5 tahun saja. Okey, baiklah. Mana yang terlepas untuk pilama? Okey, dah ulang sekali lagi untuk anda. Dah dengarkan. Perdengarkan sekali lagi. Lepas anda undi janji.
1: Lagi mana? Pilama.

Jadi yang mana satu pilihan hati anda, boleh lock pilihan satu ataupun lock pilihan dua. Dan hantarkan di nombor 019-3304-425. Kita ada Kak Ruby. Katanya, salam adik Ida. Terasa muda bila orang panggil kita adik. Terima kasih Kak Ruby. Moga sihat-sihat hendaknya. Ida sihat. Alhamdulillah. Amin, amin. Doa ke Ida terus sihat. Okey. Pilihan nombor dua. Juga kita ada Kak Zaini. Kak Zaini pun pilih pilihan nombor dua. Kita ada Rizal. Pilihan yang pertama kau. Kenangan di Taman Cinta. Okey. Ada Mimi. Pilihan yang kedua kau yang tak mengerti. Juga kita ada Bob. Lama tak ada tak dengar nama Bob. Bob. Pilih pilihan yang pertama. Kenangan di Taman Cinta. Okey. Boleh terus buat undian anda sekarang. 019-3304-425. Hafiz. Hanya ingin kau cinta. Selangor FM.

Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor, Hati Kos Endang. Kasih. Sekarang ni tepat pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang mungkin nak gantung periuk, nak gantung kuali, nak makan luar hari ni kan. Selamatlah menjamu selera di luar. Okay. Yang paling penting, anda kena tengok-tengok juga. Tengok makanan yang dijual, kedai yang dijual, pastikan bersih. Okay. Tak nak nanti berlaku sebarang orang kata kemungkinan-kemungkinan yang tidak diingini. Sakit perut lah, keracunan, kena semak betul-betul. Okay. Ini mengenai perkhidmatan train alternatif bas perantara percuma diteruskan. Rentetan daripada LRT yang tergelincir, di mana perkhidmatan train alternatif dan bas perantara percuma di laluan Ampang Sri Petaling diteruskan hari ini kerana kerja baik pulih masih dijalankan susulan insiden transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin. Dan Rapid Rail memaklumkan langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran perjalanan penumpang sepanjang tempoh kerja penyelenggaraan berjalan. Dan katanya tren dari Sentul Timur akan berpatah balik di stesen Pudu dengan kekerapan setiap 4 minit. Bagi laluan Ampang pula, tren perantara akan beroperasi antara Ampang dan Maluri di platform 2 dengan kekerapan 6 minit, manakala tren perantara antara Maluri dan Chan Sau Lin di platform 1B dan 2B akan beroperasi setiap 8 minit. Dan sementara itu, train dari Putra Heights akan berpatah balik di stesen Bandar Tasik Selatan dengan kekerapan 6 minit. Dan perkhidmatan train perantara antara Bandar Tasik Selatan dan Ceras di platform 1 serta antara Ceras dan Pudu di platform 1 turut disediakan dengan kekerapan 8 minit. Selain daripada itu, jangan risau kerana ada bas perantara percuma juga yang akan beroperasi antara Hang Tuah, Ceras dan Pandan Jaya dengan kekerapan antara 15 hingga 20 minit bergantung kepada keadaan trafik semasa. Dan penumpang dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan rail alternatif yang bersesuaian bagi mengurangkan sebarang kesulitan. Okey, dan anda juga ataupun orang ramai yang memerlukan bantuan turut diminta mendapatkan maklumat lanjut daripada pegawai stesen atau polis bantuan yang bertugas. Okey, layan dulu.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sambil-sambil anda undi untuk pilihan lama tu, Ida nak kongsikan dengan anda fakta mengenai Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC, di mana pengesahan umur media sosial 16 tahun ke bawah bermula 1 Jun 2026 semalam telah pun dikuatkuasakan, dan Kod Perlindungan Kanak-Kanak ini dilakukan, dibuat kerana untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kandungan berbahaya dalam talian, di mana had umur minimum pengguna media sosial mestilah berumur 16 tahun ke atas untuk mendaftar dan mengakses perkhidmatan. Dan pengesahan umur berdasarkan rekod rasmi Kerajaan Malaysia atau dokumen setara yang diiktiraf dilaksanakan oleh platform media sosial berlesen. Dan untuk tempoh peralihan pula, pengguna sedia ada akan disahkan secara berperingkat, dalam tempoh 6 bulan. Akaun yang dikenal pasti sebagai milik pengguna berumur bawah 16 tahun diberi tempoh 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data. Ha, jadi kalau mana yang dah buat tu 16 tahun ke bawah, okey, anda ada tempoh dalam 1 bulan, okey, untuk memindahkan data tersebut. Dan antara platform-platform yang terlibat, media sosial yang terlibat yang boleh diakses hanya berumur 16 tahun ke atas saja, iaitu Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube, di mana tanggungjawab platform melaksanakan ciri keselamatan kanak-kanak, safety by design, menjalankan penilaian risiko, memperkukuh kawalan keselamatan pengguna dan meningkatkan accountability platform. Okay, jadi sila ambil maklum mengenai pengesahan umur media sosial bermula 1 Jun 2026 semalam sudah pun dikuatkuasakan.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Polis NC, one to jaga.
4: Asalkan nak bahagia.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Hei, sebudak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.
2: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
0: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama rinduku.
4: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Hello?
6: Hello.
5: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
7: Maaf, anda mangsa scam.
5: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

Bila bunga dipetik orang 12.48 minit tengah hari, jadi tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, Ida kembali untuk temani anda sehingga pukul 3 petang nanti dalam ruangan Hello Selangor. Ini dia cinta indah buat kanda.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Lelaki berusia 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan kemalangan membabitkan 5 kenderaan yang meragut 5 nyawa di kilometer 27 Jalan Renggam, Simpang Renggam, Kluang, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Baharin Manoh berkata, suspek dipercayai memandu secara laju dan melulu bersama sebuah lagi kereta yang dipandu abangnya berusia 22 tahun. Insiden itu berlaku apabila kereta dipandu abang suspek hilang kawalan sebelum masuk laluan bertentangan dan merempuh 4 kenderaan lain sekaligus mengorbankan pemandu itu serta 4 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah. Kes disiasat negeri Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, jenazah 4 sekeluarga yang terkorban dalam kemalangan berkenaan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Al-Muktafi Bilashah AMBS Dungun pagi tadi. Suasana pilu menyelubungi pekarangan Tanah Perkuburan berkenaan apabila kesemua jenazah tiba kira-kira pukul 9.22 pagi selepas selesai disolatkan di Masjid Bandar Al-Muktafi Bilashah. Jenazah Muhammad Aiman Muhammad Rashid, 36 tahun, isterinya Nur Azlina Abdullah, 33 tahun, ibu mentuanya Samek Matsoh 73 tahun serta anak saudara mereka Nur Irish Syifa Siddiq 10 tahun dituntut sebagai proses bedah siasat selesai kira-kira pukul 4 pagi di Jabatan Forensik Hospital Encik Besar Hajah Khalsum Kluang. Negara kini menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi tempatan bagi menghadapi krisis bekalan global. Ketua Sekretariat Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara, Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, cabaran tersebut menuntut lebih ramai individu berkemahiran khususnya dalam sektor pertanian, tenaga boleh baru dan industri makanan. Menurut beliau, TVET mampu menjadi platform penting dalam melengkapkan masyarakat dengan kemahiran tambahan yang relevan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa.
1: Saya ingat dalam suasana yang mungkin mencabar dan ada ketidaktentuan dari segi kerjaan yang ada, TVET boleh menawarkan mungkin kemahiran tambahan yang mungkin pekerja-pekerja boleh pelajari sekiranya mereka ingin dapatkan pendapatan tambahan contohnya. Dan juga bidang-bidang seperti pertanian sebenarnya adalah satu yang penting lah kita lihat dari segi food security ataupun keterjaminan makanan. Jadi kita lihat sektor tenaga renewable energy contohnya, solar akan ada demand yang lebih tinggi dan juga akan ada keperluan untuk pekerja-pekerja mahir yang boleh melakukan solar panel installation, maintenance dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, teknologis Dr. Azmir memaklumkan kemasukan pelajar ke institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET mencatatkan peningkatan ketara kepada kira-kira 459,000 orang tahun lalu berbanding 344,000 pelajar pada 2020. Perkembangan positif itu membuktikan bahawa TVET kini semakin diiktiraf dan mula menjadi pilihan utama dalam kalangan masyarakat untuk melanjutkan pengajian. Menurut beliau, tren peningkatan terbabit didorong oleh usaha proaktif kerajaan bersama pihak berkepentingan dalam memperkasa ekosistem TVET sekaligus meningkatkan kesedaran ibu bapa terhadap kelebihan serta peluang kerjaya yang ditawarkan melalui aliran berkenaan.
1: Jadi kita memang lihat ada peningkatan dari segi minat dan juga kesedaran ibu bapa lah. Apabila kita masuk TVET, kita bukan berakhir di situ. Selain daripada pekerjaan, kita boleh sambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi sehingga ke peringkat ijazah. Universiti pun dah terima kemasukan pelajar.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Malaysia dan negeri Tamil Nadu, India berpotensi memperkukuh kerjasama menerusi pertukaran ilmu serta hubungan rentas budaya antara kedua-dua pihak. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuneswaran Ramaraj berkata, lautan kerja beliau ke Tamil Nadu Archives dan Historical Research di Chennai baru-baru ini diharap dapat membuka lebih banyak ruang kerjasama antara Malaysia dan negeri berkenaan khususnya dalam bidang arkib, sejarah, dokumentasi warisan dan pembangunan kefahaman masyarakat. Yuneswaran itu menegaskan menegaskan golongan muda perlu melihat sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, sebaliknya sebagai panduan untuk membina masa depan yang lebih yakin dan berteraskan identiti serta nilai budaya masing-masing.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Ubah tabiat pemakanan dari sudut kesihatan. Nah, jadi tak ada lagi kita menyalahkan jin aja, tapi habis sakit jin, sakit jin. Oh, kesian ni tuan. Okey tu. Sakit yang pertama itu dari segi apa? Dari segi fizikal. Ya, memang tak dinafikan ada sakit daripada segi kerohanian. Tuan-tuan, sama ada gangguan ataupun ni mental kita sakit itu. Tuan-tuan, jadi sakit yang itu nak ubatnya macam mana pula? Ulama kata yang itulah ubatnya dengan Al-Quran. Ayat-ayat Quran, tuan-tuan, ulama, saintis orang putih dah kaji tau. Ayat Quran ni ada yang bila dibaca diulang-ulang dan sebagainya boleh bunuh sel kanser. Tapi mereka tak cerita kat kita. Dia tak maulah kita tahu. Tapi masalahnya kita ni yang ada Al-Quran dengan kita ni, kita tak mau guna sebagai senjata kita. Saya duk ngajar budak-budak tahfiz saya, anak tahfiz saya apa. Tuan-tuan, saya kata Quran ni biar kita tahu pula macam mana nak guna. Ni pun adik-adik ni, ambil sikit ilmu macam mana syifa supaya tahu ayat Quran. Saya baru ni ada satu madrasah budak tahfiz 3 orang hafal Quran 30 juzuk tau, dah habis. Kena histeria, kena gangguan. Duk menjori apa, kena gangguan. Saya pun duk pergi rumah apa-apa tu, lepas tu dia tanya saya, "Ustaz, kami pelik betul lah ustaz. Kenapa? Ni ustaz, kami ni duk hafal Quran." Tuan-tuan bayang, ni budak tahfiz tau, 30 juzuk dalam ni, 30 juzuk dalam hati dia tau. Itu yang kena ganggu tu, 30 juzuk. Kalau kita, juzuk 30. Tuan-tuan, mereka tu 30 juzuk. Tuan-tuan, itu pun kena ganggu. Dok dia kata, "Ustaz, kenapa kena ganggu ustaz? Tak faham lah benda ni, tak pakai saman ke apa?" kata dia. Habis dok, dia tak takut nak Quran ke apa? Apa jawapan dia? Tuan-tuan ingat molek. Tuan-tuan, kunci kepada ruqyah. Saya dok mengajar ruqyah. Ruqyah ni kita kena faham dulu. Ada orang dah tak faham, "Ustaz, ruqyah-ruqyah ni apa ustaz? Tangkap jin masuk botol ke apa? Tak ada kerjanya nak tangkap jin, buat apa?" Tuan-tuan, tak ada kerja nak tangkap jin sebotol. Ruqyah ni ialah doa. Semua orang boleh ruqyah, semua orang boleh doa. Cuma caranya bagaimana, kaedahnya bagaimana. Kunci kepada ruqyah ni tuan-tuan adalah niat kita. Jadi budak tahfiz ni tadi duk hafal 30 juzuk, saya duk tanya dia apa semua. Mereka hanya hafal Quran untuk kenapa? Untuk hafal. Sebab nak hafal Quran, mak suruh, ayah suruh, nak jadi imam. Macam tu je lah jawapannya. Niat dia tuan-tuan, ruqyah itu yang tadi yang kita kena tahu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hafal, tuan-tuan hafal 30 juzuk ke, tuan-tuan hafal Fatihah ke, tuan-tuan hafal 7-30 ke, tuan-tuan kena ada niat sebelum ngaji Quran, sebelum buka Quran. Niatkan, "Ya Allah, jadikan." Ni kena sebut. Niat ni dia kena straight tuan-tuan. Sebab tu dalam solat ada niat, kena straight. Dia tak boleh kata, "Ya Allah, apa niat kan? Niat macam semalam je lah. Niat semalam ya." Dia pakai banyak kali niat tu. Kan, dia tak boleh, kena straight tuan-tuan. Kena straight. "Ya Allah," kena sebut gini, "aku berniat dengan bacaan Al-Quranku ini menjadi sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai pendinding daripada gangguan-gangguan malu halus." Itu kalau nak jadikan dia syifa, kena ada niat setiap kali kita mengaji. Barulah dia jadi. Tuan-tuan, itu simple lah, basic lah. Banyak lagi nak kena tahu. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ini daripada tadi sedut sakit. Okey, 3S apa dia? Sakit, sihir, saka. Sakit, sihir, saka. 3S yang selalu kacau hidup kita. Yang susah kita nak buat amalan sebabkan benda ni.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan, jadi tuan-tuan hafal, tuan-tuan hafal juzuk ke? Tuan-tuan hafal Fatihah ke? Tuan-tuan hafal 7:30 ke? Tuan-tuan kena ada niat sebelum ngaji Quran, sebelum buka Quran. Niatkan, ya Allah jadikan. Ni kena sebut. Niat ni dia kena straight tuan-tuan. Sebab tu dalam solat ada niat, kena straight. Dia tak boleh kata, ya Allah, apa niat kan? Niat macam semalam je lah. Niat semalam ya. Dia pakai banyak kali niat tu. Kan, dia tak boleh, kena straight tuan-tuan. Kena straight. Ya Allah, kena sebut gini. Aku berniat dengan bacaan Al-Quranku ini menjadi sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai pendinding daripada gangguan-gangguan malu halus. Itu kalau nak jadikan dia syifa, kena ada niat setiap kali kita mengaji. Barulah dia jadi. Tuan-tuan, itu simple lah, basic lah. Banyak lagi nak kena tahu. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ini daripada tadi sedut sakit. Okey, 3S apa dia? Sakit, sihir, saka. Sakit, sihir, saka. 3S yang selalu kacau hidup kita. Yang susah kita nak buat amalan sebabkan benda ni. Sihir. Sihir ni macam mana pula? Tu hati-hati sihir tuan-tuan. Saya mengawal satu rumah. Makcik ni kena ganggu rumah dia. Bunyi macam-macam lah. Apalah, dia kata bunyi guli tu dah lali dah. Yang kata paling teruk tu, dia kata, ustaz, yang makcik tak faham tu satu, ustaz. Apa dia? Makcik dah buka keset ngaji tau, 30 juzuk 3 masuk keset ngaji tu, kata dia. Tapi benda ni ganggu lagi. Ganggu macam mana makcik? Ya Allah ustaz, malam-malam sampai tahap tu, dia kadang dia buka TV sendiri, dia buka radio sendiri. Seram lah makcik. Oi, saya kata makcik pun janganlah takut benar. Dia dah nak pindah rumah, nak jual rumah dah, kata. Kalau kita takut lagi dia suka. Agak-agak kalau kita pindah tu dia tak boleh ikut ke? Agak-agak dia kata, tak apa, kau pindah je lah, aku duduk sini ada. Tak ada, kalau dia nak ganggu, dia ganggu juga. Makcik takut, kenapa? Makcik takut lah ustaz. Oh, kata, buat berani ya. Saya kata makcik, dia buka TV ke buka radio ke? Makcik pergi orang tamu, cakap kat dia, kamu ni nak buka TV, buka radio, buka lah. Naik bil api siap. Macam tu je lah, susah. Ya Allah, wakbaroi. Ya, kadang orang kita ni takut benar. Benda ni lagi kita takut, dia tahu. Dia lagi suka. Tak ada lah ustaz, marah saya pula kata. Yang makcik pelik, makcik dah buka kaset Quran 30 juzuk tau. Sampai penat imam tu baca, kata ni. Tapi kenapa benda ni tak mau keluar? Dia kebal ke apa? Ni macam kes tadi tu lah. Dia kebal ke benda? Apa jawapannya? Tuan-tuan, pertama kena faham. Bacaan Al-Quran dan hadis dua ini dia memang ada cahaya dia. Tetapi syaratnya itu dibaca dengan mulut manusia live. Baru keluar nur. Tuan-tuan, bila ada nur tuan-tuan, baru akan hilangnya kegelapan dalam rumah kita. Ni mulut ni live baca. Yang kedua, saya sebut tadi apa? Niat. Niat tu umpama peluru. Pistol ada, peluru tak ada. Kadang ni tuan-tuan, kita duduk baca Quran. Dah anak murid saya habis Quran apa semua. Ada Quran tapi tak tahu nak buat apa dengan ayat tu. Tak tahu nak guna, nak kena apa semua. Patutnya hafiz-hafiz ni. Adik-adik ni apa? Kita yang hafal Quran ni tuan-tuan. Kita di barisan hadapan nak melawan kesyirikan ini. Nak melawan gangguan-gangguan ini. Ini tak. Bila kena gangguan, dia cabut dulu kata tuan-tuan. Duk kata, peluru tak ada, pistol ada, peluru tak ada. Maka peluru dia tadi adalah ruqyah, niat tadi tu. Maka tadi tu, keset tu memanglah dia buka keset. Tapi ada tak keset tu niat untuk dia? Ada buka-buka ya. Assalamualaikum, saya niatkan untuk Makcik Joyah. Ada? Mana ada tuan-tuan? Oh, dia duk buka keset dengan haji je lah. Dia tak ada niat untuk kita tuan-tuan. Jadi yang niat untuk kita, kitalah. Duk kita yang nak mengaji ni tuan-tuan. Oh, tu, maka tuan-tuan, tu kita baca. Saya nak bagi satu ayat amalan. Tuan-tuan, sempat tulis-tulis. Tak sempat, rakam. Nah, rakamlah mudah. Share dekat kawan-kawan lain. Banyak sikit pahala tuan-tuan. Saya pun nak pahala juga. Kongsilah sikit, ya. Sharekan. Saya bagi ijazah ni. Macam mana daripada Tok Guru saya dapat, yang tu saya bagi kat tuan-tuan. Ini amanah Tok Guru saya pun, dia kata. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi satu ayat amalan yang sangat-sangat berharga. Hantar sangat berharga, insyaAllah. Jadi tuan-tuan kena baca sama dengan saya, ikut betul-betul supaya sampai sanadnya. Surah apa? Baik, ini amalan adalah amalan pendinding. Ini paling simple. Amalan pendinding ni sebenarnya banyak tuan-tuan. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, baca jenuh nak baca kalau ikutkan. Tapi yang ni paling simple lah. Ini pun kalau tak boleh buat, ya Allah, tak tahu lah tuan-tuan ni. Ini pendek lah tuan-tuan, amalan pendinding ni. Surah apa? Baik, kita baca sama-sama. Nanti saya sebut saya ijazah, tuan-tuan sebut saya terima. Itu adab dalam menerima ijazah. Surah apa? Baik, surah Al-Furqan ayat ke-23. Surah Al-Furqan ayat ke-23. Okey, dah insya-Allah nanti rujuklah buku teks. Apa buku teks? Al-Quran lah. Eh? Buku teks yang paling hebat kan. Baik, kita cakap sama-sama tuan-tuan, saya nak ajar ni dipanggil ruqyah mandiri tau. Maknanya ruqyah sendiri. Tuan-tuan, saya bagi jazah ni hanya untuk diri tuan-tuan. Eh? Bukan untuk tuan-tuan duk mengubat orang ke apa, jangan. Kadang kita bila kita tak sedia, jangan buat.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokers, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokers yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu baru saja berlalu daripada kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah. Okey, baiklah, ini dia nak kongsikan di mana Ops Kesan 6.0 KPDN Selangor semak 46 jenis barangan, keluarkan 9 notis. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis kepada peniaga pada hari pertama pelaksanaan Ops Kesan 6.0 bagi membendung aktiviti pencatutan dan memantau kenaikan harga barangan yang tidak munasabah. Pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif As'ari berkata, notis itu dikeluarkan selepas pemeriksaan terhadap pelbagai barangan keperluan harian pengguna di seluruh negeri, dan menurutnya notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723 itu bertujuan mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan yang diperiksa. Dan pengeluaran notis ini juga bertindak sebagai langkah intervensi dan peringatan kepada peniaga supaya tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Okey. Dan KPDN memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melakukan pencatutan mengikut peruntukan Akta 723. Dan untuk orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan aktiviti manipulasi harga, boleh membuat aduan melalui WhatsApp, portal e-aduan, talian bebas tol atau aplikasi EZ Adu KP. The end, okay?

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa dari Rasa, Rabu bicara hati bersama, Khamis dan Jumaat, aku nampak okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Itu dia baru saja berlalu daripada Luqman Podolski featuring Syah Tak Sedar Diri. Pernah tak orang cakap kat kita tak sedar diri? Tak tahu malu ke? Macam tu kan. Kita pun sebagai orang kata yang masing-masing ada perasaan kan, sebelum kita nak melontarkan sesuatu ayat ataupun kita nak berkata-kata. Kita pun dah sasyong ni kan. Orang kata nak berkata-kata tu, sebelum tu kita fikirlah dulu apa yang kita nak cakap kan. Itu kalau lagu tak apa lah, kita menyanyi tak sedar diri. Tapi kalau kita orang kata terus nak melontarkan kata-kata tepat ke muka orang itu, pastinya dia ada perasaan terluka lah kan. Kita manusia bukan robot. Kalau perkara itu terkena pada anda pula, bagaimana? Gitu. Kita mengingat-ingatkan lah, okay? Baiklah, sambil-sambil tu juga Ida nak kongsikan mengenai pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Ida nak tanya ni, anda dah pergi ke belum? Di mana PBA KL 2026 tarik lebih 1 juta pengunjung dalam tempoh 4 hari. Sebenarnya ini adalah satu orang kata berita yang menggembirakan. Dan kita tahu walaupun dalam era teknologi sekarang ni yang semuanya digital, kan, semuanya nak main media sosial, nak main medsos ni kan, tapi kita tahu bila kita baca berita begini kan, lebih 1 juta pengunjung datang ke pesta buku antarabangsa, kita tahu masih ramai lagi yang cintakan buku, yang sukakan buku, yang dahagakan ilmu kan. Di mana pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur 2026 mendapat sambutan luar biasa apabila merekodkan kehadiran pengunjung lebih daripada 1 juta pengunjung hanya dalam tempoh 4 hari pertama penganjurannya, dan jumlah itu sekaligus menyaksikan penganjuran kali ini berjaya melepasi 50% daripada sasaran awal yang ditetapkan pihak pengurusan. Maksudnya target audiens melebihi daripada apa yang dianggarkan. Ini adalah satu perkara yang perlu kita orang kata banggakan lah. Kan ramai lagi yang suka buku sebenarnya. Dan pengerusi pengelola PBAKL 2026 Muhammad Khair Ngadiron berkata, pada peringkat awal pihak penganjur melahirkan rasa bimbang dan ragu-ragu memandangkan penganjuran berlangsung ketika cuti persekolahan yang panjang dan bertembung pula dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, telahan itu ternyata meleset sama sekali apabila jumlah kehadiran peminat buku melonjak berganda berbanding tahun lalu. Wow, okey. Keraguan kita sebenarnya tidak benar. Pilihan mengadakan pesta buku pada musim cuti panjang ini adalah langkah yang tepat. Malah PBAKL ini ataupun pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur kini sudah bertukar menjadi destinasi percutian keluarga. Sehingga menyebabkan hotel-hotel di sekitar kawasan koridor penuh ditempah, okey. Dan mengulas mengenai faktor lonjakan itu, beliau berkata juga menyifatkan pengumuman khas dan kehadiran Perdana Menteri pada hari pertama menjadi antara pemangkin utama tarikan pengunjung. Okey, dan langkah kerajaan memperkenalkan semula baucer buku madani buat pelajar sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi turut merancakkan lagi liputan meluas pihak media. Dan impak positif itu turut dirasai pempamer dan penerbit apabila sebahagian besarnya melaporkan pulangan jualannya lebih lumayan berbanding tahun-tahun sebelum ini. Kehadiran pembeli berkualiti yang hadir dengan kuasa membeli tinggi memastikan rantaian ekonomi industri buku berjalan rancak. Jadi anda yang mana belum pergi, boleh pergi lagi sebab dikabarkan sehingga 7 Jun nanti. Kan ada masa lagi sampai hujung minggu. Kalau tanya Ida, Ida hari pertama lagi Ida dah pergi dah. Hari Jumaat tu Ida dah pergi, okay? 29 Mei tu hari
hari pertama lagi dah dibuka, kita dah terus pergi PWTC tu. Ha, punyalah kita ni seronok dan teruja. Ah, sebab kita memang suka baca buku. Macam mana pun memegang buku tu sebenarnya lebih orang kata kita lebih suka tradisional macam tu kan. Ah, lagi puas. Ah, okey. Jadi untuk anda boleh pergi ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 sehingga 7 Jun ini. Ah, mana yang belum sempat lagi nak pergi tu, mungkin baru balik daripada kampung, tidak mengapa, tu sekolah sampai hujung minggu ni kan, boleh bawa anak-anak sekali. Okey, jom sama-sama kita cintai buku dan kita angkat martabat membaca buku ni dengan lebih tinggi. Bolehkah? Selangor FM.

hati berdegup jantungku rasa. Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah AKA Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM pilihan tepat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Aku.
1: Ya, itu dia Fimi. Don't salahkan aku, okey? Dan sekarang ini tepat pukul 2.47 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Selepas ini, kita nak pass battle kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Local. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi dalam segmen yang sama esok hari. Dan untuk anda yang sedang lagi bercuti, ha, selamatlah menikmati hari-hari cuti yang terakhir itu. Sebab esok dah kembali bertugas dah. Tetapi cuti sekolah masih lagi berlangsung. Masih lagi orang kata berterusan lagi sampai hujung minggu ini. Okay? Jadi luangkan masa bersama dengan keluarga selagi diberikan orang kata rezeki dan peluang ini. Dan untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masuk Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri

0: Mai sini.
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
5: Kenapa abangmu gelak tiba-tiba?
6: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
5: Apa kata abangmu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.
6: Buat! Mosquito!

0: sebetulnya Abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

dia segalanya pasti Aida Agil baru saja berlalu. Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi anda bersama dengan Ida dalam Hello Selangor, okay, sekarang ini Cepaka Pula akan temani anda sehingga pukul 8 malam nanti untuk segmen PM Lokal 38. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung, okay, berhati-hati di jalan raya dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan untuk yang dah sampai di rumah tu, alhamdulillah. Okay, jadi terus teman-teman untuk 5 jam berikutnya bersama Cempaka. Jom kita layan dahulu lagu Ratu Teman Tapi Mesra Selangor FM.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: RTM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dia Ella baru saja berlalu. Okey, 3.19 minit petang, pengemis cinta. Hai, kembali bersama saya Cempaka, temankan anda untuk PM lokal. Sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Kalau kita sebut pasal pembelian secara COD ni, okey, atau barang bila bayar sampai ni, orang kata memang ramai yang suka sebab orang kata lebih mudah dan tak perlu bayar awal. Tapi di sebalik kemudahan itu, rupa-rupanya ada juga cabaran yang terpaksa dihadapi oleh penghantar barang.
1: On tak on.
0: Ya, itu dia untuk on tak on. Okey, baru-baru ini seorang kurier meluahkan rasa kecewa apabila ada pelanggan yang melengah-lengahkan bayaran walaupun barang sudah pun diterima dalam keadaan yang baik. Katanya ada pelanggan yang orang kata apa, apabila dihubungi untuk urusan pembayaran terus memberi orang kata pelbagai alasan. Malah ada yang kurang senang apabila diingatkan tentang bayaran tersebut. Sedangkan mengikut prosedur pembayaran sepatutnya dibuat terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pelanggan. Namun atas dasar percaya dan mahu memudahkan urusan, ada penghantar yang tetap menyerahkan barang terlebih dahulu sebelum menerima bayaran. Bagi Korea ni, apa yang menyedihkan bukan soal jumlah wang yang perlu dibayar, tetapi apabila kepercayaan yang diberikan itu disalahgunakan. Ramai netizen yang bersimpati dan berpendapatlah pelanggan sepatutnya memberi kerjasama kerana penghantar barang juga sedangkan menjalankan amanah dan tugas mereka. Kadang-kadang tu perkara yang orang kata nampak kecil bagi kita sebenarnya boleh memberi kesan kepada orang lain yang sedang mencari rezeki. Jadi kalau anda memilih kaedah COD, pastikan membuat pembayaranlah dibuat tu sebaik sahaja dah terima barang. Mudahkan urusan orang, insya-Allah urusan kita juga akan dipermudahkan.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik dengan ikuti kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, bising ya anak orang tu. Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
3: Akak, saya nak cancel order.
4: Eh, tak sebab apa?
3: Bising sangatlah, Kak. Nak mak pun tak tenang. Maaf Kak Yu, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Baik, itu dia Aris Ariwatan. Baru saja melalui lamunan terhenti. Okey, kembali bersama saya Cepaka temankan anda dalam Pink Local sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, sekarang 3.38 minit petang. Dan terima kasih pada yang menyapa Cepaka di WhatsApp kita 019-330-4425. Okey, Muhammad Kamaruzani yang berada di Jalan Kebun, InsyaAllah. Okey, selamat petang Cepaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang juga. Katanya lagu-lagu menghiburkan cuaca panas di Jalan Kebun, InsyaAllah. Katanya dia yang dalam perjalanan dari kampung, dan katanya lagi hati-hati di jalan raya. Okey, selamat balik ke rumah. Okey, ke tempat asal. Okey, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kita dah masuk untuk
1: muzik berganda.
0: Ya, muzik berganda hari ini dua buah lagu daripada penyanyi yang sama. Okey, hari ini muzik berganda dari kumpulan Black Rose khas untuk anda. Lagu yang pertama,

Cinta Abadi. Okey, untuk lagu yang kedua. Setiap hari muzik berganda kami bawakan untuk anda setiap hari Isnin sampai hari Jumaat dalam PM Lokal, okey? Jom kita mulakan dahulu dengan lagu yang pertama, Penantian. Salam FM.

0: tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Lokong. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kat buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Lokong setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
4: 70 hai.
5: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
4: 80 hai.

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: apa lagi?
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 436. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 438. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 436.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak. Segmen

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: selera tak betul.
1: Refleksi Pribadi ke syurga abadi.
0: Kita hidup aku jadi kelam kampur tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

Ini adalah lagu dari online ya, baru saja berlalu, Cinta Bandar Tasik Selatan. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua. Sekarang 4.50 minit petang, bersama saya cuba ketemakan anda hinggalah 8 malam nanti dalam PM Local. Okey, tepat jam 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kita akan ikuti HIDS penanti anda. Layan dulu lagu Bangun Selangor FM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile NSM oleh Norway boleh menjejaskan keyakinan terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset pertahanan, malah menimbulkan persoalan integriti sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak.
1: Tapi pokoknya di sini ialah bukan saja soal kegagalan untuk buat bekalan itu. Soalnya ialah dalam kontrak-kontrak pertahanan, bolehkah kita ada jaminan dan keyakinan kontrak-kontrak itu akan dihormati oleh semua negara? Jika tidak, ia akan membawa kesan kepada sebuah dunia yang hal-hal mengenai peraturan, undang-undang, kontrak, perjanjian tak dihormati.
0: Dalam masa sama, Dato Sri Muhammad Khalid berkata Kementerian Pertahanan meminta Kerajaan Norway mencari jalan untuk membayar semula kos NSM yang gagal diterima Malaysia susulan pembatalan lesen ekspor berkenaan. Menurut beliau, antara cadangan yang dikemukakan ialah pembayaran semula dibuat menerusi bayaran pendahuluan bagi membolehkan Malaysia memperoleh sistem peluru berpandu alternatif. Kerajaan kini terus meneliti beberapa alternatif termasuk memperoleh sistem peluru berpandu dari negara lain seperti Amerika Syarikat bagi kegunaan aset kapal tentera laut diraja Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato Sri Muhammad memberitahu keputusan mengadakan pilihan raya negeri PRN Johor disifatkan sebagai langkah tepat pada waktunya berikutan tiada tempoh yang benar-benar sempurna untuk mengembalikan semula mandat kepada rakyat susulan kalender tahunan negeri yang sentiasa padan. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata, perancangan jadual pilihan raya di negeri itu perlu mengambil kira pelbagai faktor termasuk cuaca.
1: Sekarang ni Johor hanya tinggal patutnya buat pilihan raya negeri bulan April. Kita tahu bulan November, Disember, Januari hujan, banjir di Kota Tinggi ni memang itu dan di tempat-tempat lain. Maka sudah tak boleh masuk pula Februari, Mac dah raya. Lepas tu Johor ni raya panjang.
0: Dato Sri Muhammad Khalid Nordin. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya menitik beratkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih Kanan 1 Pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap individu ialah memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti whistle dan alat navigasi. Beliau menekankan kepentingan mengamalkan sistem buddy atau bergerak secara berkumpulan berbanding melakukan aktiviti merentas hutan secara bersendirian.
2: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat tu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurance.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Dalam pada itu, pasukan sukarelawan komuniti orang asli dari kampung Woh Tapah kini giat membuat persiapan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Penyelaras pasukan Chu Ho Beng berkata ia melibatkan seramai 22 sukarelawan daripada suku Semai. Mereka menyediakan bekalan makanan serta kelengkapan untuk operasi yang dijangka berlangsung antara 5 hingga 6 hari. Operasi akan bermula dari Kampung Woh dengan tumpuan pencarian di sekitar kem Sukanika dan Gunung Rayu melalui jalan laluan yang berbeza daripada trek sedia ada. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita rukun negara yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata, sebaliknya telah memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Satish Rao Aparanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting, terutama daripada segi kalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, pada usia itu, mereka lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial selain terdedah kepada algoritma media sosial yang direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh yang lama.
4: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan menilai risiko. Jadi pada usia ini, mereka sangat mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan media sosial, budaya validation melalui likes dan juga followers sebenarnya. Media sosial hari ini sebenarnya direka untuk menarik perhatian secara berlebihan melalui algoritma yang menyebabkan remaja terus melekat pada skrin sebenarnya. Sebab itulah keselamatan dalam kalian ini bukan lagi sekadar isu teknologi sebenarnya, tetapi isu pembangunan generasi masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualiti generasi Malaysia pada masa akan datang.
0: Dr. Satish Rao Aparanaidu. Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat Ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kembali bertemakan Cempaka di jam ketiga dalam PM Lokal, okay? Dan kita nak teruskanlah untuk segmen yang seterusnya. Segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda, okay? Kita bersama dengan Muhammad Nasrul bin Arman. Assalamualaikum.
2: Hey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, suara macam DJ, eh? Selamat petang.
2: Ya, selamat petang kembali pada Jempaka.
1: Terima kasih. Sihat?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Macam mana sekarang, selesa tak? Tadi
2: gemuruh
1: kan?
2: Selesa, alhamdulillah.
1: Okey, jadi Nas boleh tak kenalkan diri sikit kepada pendengar kita di luar sana? Dan macam mana tercetusnya idea tu untuk buka kafe ni?
2: Okey, assalamualaikum semua kepada pendengar Selangor FM. Saya diberi nama Muhammad Nasrul bin Arman, okay, daripada Rantau Panjang Kelang, Selangor.
1: Okey.
2: Dan tercetusnya bagaimana saya nak melibatkan diri dalam kafe ni adalah di mana pada masa itu saya berniaga kecil-kecilan, ya, daripada apa orang kata, air balang tepi jalan memakai kanopi.
1: Okay.
2: Susah payahnya kita. Jadi daripada situ macam mana?
1: Bermulanya lah bisnes kafe ni.
2: Ya, betul.
1: Dari tahun bila tu?
2: Tahun 2022.
1: Okey, baru lagi lah kan?
2: Ya, baru lagi.
1: Okey, jadinya konsep yang dibawakan ni macam mana?
2: Konsep maksud dia?
1: Konsep kafe ni.
2: Okey, konsep kafe ni kita mengutamakan makanan T20 harga B40. Ini macam itulah. Harga rakyat orang kata,
1: harga
2: kan.
1: The concept
2: warung lah, walaupun nama kita kafe.
1: Oh, konsep warung. Okey. Jadi kalau diikutkan, kenapa pilih orang kata bidang makanan ni, Nas? Apa yang buatkan Nas yakin untuk memulakan bisnes ini?
2: Okey, bisnes untuk makanan ni orang kata apa, lebih more kepada income kita lah sebenarnya.
1: Okay,
2: macam kita kan, kita memerlukan pendapatan kita harian. Dan satu lagi, makanan ni juga orang kata apa, harian kita lah. Kita ada dapat duit.
1: Dapat duit ni.
2: Betul.
1: Di sebelah Nas ni kawan eh?
2: Ah, ya, betul. Ni kawan saya.
1: Siapa nama kawan tu?
2: Ini Azmi.
1: Azmi.
2: Cik Azmi kita.
1: Jadi Nas, masa mula-mula buka dulu kan, buka kafe dulu kan, macam mana perjalanan dia? Mudah ke ataupun mungkin orang kata ada banyak cabaran yang perlu ditempuh?
2: Okey, cabaran yang perlu ditempuh adalah cabaran semasa saya menggunakan kanopi.
1: Okey.
2: Di mana orang kata apa, kita barulah nak cuba kumpul duit pelan-pelan, okay, kan. Dan tak sangka dugaan yang Allah turunkan kepada kita, iaitu kanopi kita terbang.
1: Berapa kali tu?
2: Kanopi kita terbang 2 kali sebenarnya, DJ.
1: Okay.
2: Dalam minggu yang sama. Mana-mana hari Isnin terbang 1 kali, Selasa kita beli baru, hari Jumaat terbang lagi.
1: Terbang balik.
2: Terbang balik.
1: Dugaan betul kan?
2: Betul. Dan last kali pada bulan, sebulan jugalah kita sidai dulu. Tanpa buka. Dan bulan 10 kita open untuk kafe lah.
1: Okey, lokasi di mana tu?
2: Lokasi kita berada di 1681 Jalan Rantau Panjang, Jalan Haji Musran.
1: Buka pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Kita akan beroperasi daripada jam 4 petang sampai jam 1 pagi.
1: Okey, baiklah, jom kita nak berhenti rehat sekejap. Ini lagu permintaan dari sahabat. Siapa nama sahabat tadi?
2: Azmi.
1: Azmi, okey, Roman Cinta, Selangor FM.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di Lebuhraya Betul.

timpangan Bukit Tagar dan Sungai Buaya Kerawang, DE1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang and KWE arah utara Pelahan, terdapat lori rosak di kilometer 20.9 arah utara, lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang, trafik lancar. DE6 Lebuh Raya Utara Selatan hubungan Tengah Elit,

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesan yang dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you. Mwah.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, Bella dah sampai mana tu? Okey, kalau anda antara yang dah selamat sampai lebih awal kan, semoga dapat menikmati orang kata petang ini dengan tenang eh. Rehat secukupnya sebelum esok kembali kepada rutin biasa, okey. Kak Zaini di Puchong katanya orang Selangor petang ini dapat bersama Cempaka. Rindu popek-popek Cempaka. Terima kasih. Nur Hidayah binti Husin katanya di rumah ni. Assalamualaikum puteri Cempaka. Waalaikumsalam Dayah. Katanya nak masak daging korma lah Cem. Dalam peti banyak daging kurban katanya. Pak cik bagi, sepupu mak bagi, kawan pun ada bagi juga. Bagi saya sikit. Katanya nak buat masak apa tu? Okey, nak masak apa tu kan? Kalau macam Cempaka hari tu kan, masa Cempaka dapat daging kurban hari tu kan, Cempaka buat masak daging masak hitam. Mungkin Cempaka boleh Dayah boleh cuba. Mana tahu mungkin lain resepinya, lain orang kan. Jom kita layan dahulu lagu Hidup Bersama XP.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Hello? Hello. Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Baik, itu saja lagu dari Salim. Baru saja berlalu cuita. Okey, dan PM Lokal kembali di jam keempat bersama saya Cepaka sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, dan terima kasih yang dengarkan kami secara online di aplikasi R2M Click dan juga dengar kami di radio. Terima kasih diucapkan. Okey, dan selepas ini macam biasa kita akan ikuti rancangan Mawadah dengan tajuknya Mencari Ketenangan bahagian 3. Okey, kita layan dahulu lagu dari Siti Nurhaliza, Kau Kekasihku. Selamat FM Radio 61 Rasa Langor.

0: menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kenapa abang Mok gelak tiba-tiba?
3: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
2: Apa kata abang Mok? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terbunuh.
4: Buat mosquito.

Sebetulnya Abang pun nak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir.

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan, jadi tuan-tuan hafal, tuan-tuan hafal juzuk ke? Tuan-tuan hafal Fatihah ke? Tuan-tuan hafal tujuh 30 ke? Tuan-tuan kena ada niat sebelum ngaji Quran, sebelum buka Quran. Niatkan, ya Allah jadikan. Ni kena sebut. Niat ni dia kena straight, tuan-tuan. Sebab tu dalam solat ada niat, kena straight. Dia tak boleh kata, ya Allah, apa niat kan? Niat macam semalam je lah. Niat semalam ya. Dia pakai banyak kali niat tu. Kan, dia tak boleh, kena straight, tuan-tuan. Kena straight. Ya Allah, kena sebut gini. Aku berniat dengan bacaan Al-Quranku ini menjadi sebagai penawar, sebagai syifa', sebagai pendinding daripada gangguan-gangguan makhluk halus. Itu kalau nak jadikan dia syifa', kena ada niat setiap kali kita mengaji. Barulah dia jadi, tuan-tuan. Itu simple lah, basic lah. Banyak lagi nak kena tahu. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ini daripada tadi sedut sakit. Okey, 3S apa dia? Sakit, sihir, saka. Sakit, sihir, saka. 3S yang selalu kacau hidup kita. Yang susah kita nak buat amalan sebabkan benda ni. Sihir. Sihir ni macam mana pula? Tu hati-hati sihir, tuan-tuan. Saya mengawat satu rumah. Makcik ni kena ganggu rumah dia. Bunyi macam-macam lah. Apalah, dia kata bunyi guli tu dah lali dah. Yang kata paling teruk tu, dia kata, ustaz, yang makcik tak faham tu satu, ustaz. Apa dia? Makcik dah buka keset ngaji tau, 30 juzuk, 3 masuk keset ngaji tu, kata dia. Tapi benda ni ganggu lagi. Ganggu macam mana makcik? Ya Allah, ustaz, malam-malam sampai tahap tu, dia kadang dia buka TV sendiri, dia buka radio sendiri. Seram lah makcik. Oi, saya kata, makcik pun janganlah takut benar. Dia dah nak pindah rumah, nak jual rumah, dia kata. Kalau kita takut lagi, dia suka. Agak-agak kalau kita pindah tu, dia tak boleh ikut ke? Agak-agak dia kata, tak apa, kau pindah je lah, aku duduk sini ada. Tak ada, kalau dia nak ganggu, dia ganggu juga. Makcik takut, kenapa? Makcik takut lah, ustaz. Oh, kata, buat berani. Saya kata, makcik, dia buka TV ke buka radio ke? Makcik pergi orang tamu, cakap kat dia, kamu ni nak buka TV, buka radio, buka lah. Naik bil api siap. Macam tu je lah, susah. Ya Allah, Akbar. Iya, kadang orang kita ni takut benar. Benda ni lagi kita takut, dia tahu. Dia lagi suka. Tak ada lah ustaz, dia marah saya pula kata. Yang makcik pelik, makcik dah buka kaset Quran 30 juzuk tau. Sampai penat imam tu baca, kata ni. Tapi kenapa benda ni tak mau keluar? Dia kebal ke apa? Ni macam kes tadi tu lah. Dia kebal ke mana? Apa jawapannya? Tuan-tuan, pertama kena faham, bacaan Al-Quran dan hadis dua ini dia memang ada cahaya dia. Tetapi syaratnya itu dibaca dengan mulut manusia live, baru keluar nur. Tuan-tuan, bila ada nur, tuan-tuan, baru akan hilangnya kegelapan dalam rumah kita. Ni mulut ni live baca. Yang kedua, saya sebut tadi apa? Niat. Niat tu umpama peluru. Pistol ada, peluru tak ada. Kadang ni tuan-tuan, kita duduk baca Quran. Dah anak murid saya habis Quran apa semua. Ada Quran tapi tak tahu nak buat apa dengan ayat tu. Tak tahu nak guna, nak kena apa semua. Patutnya hafiz-hafiz ni. Adik-adik ni apa? Kita yang hafal Quran ni tuan-tuan. Kita di barisan hadapan. Nak melawan kesyirikan ini. Nak melawan gangguan-gangguan ni. Ni tak. Bila kena gangguan, dia cabut dulu, kata tuan-tuan. Duk kata, peluru tak ada, pistol ada, peluru tak ada. Maka peluru dia tadi adalah ruqyah, niat tadi tu. Maka tadi tu, keset tu memanglah dia buka keset. Tapi ada tak keset tu niat untuk dia? Ada buka-buka ya. Assalamualaikum, saya niatkan untuk Makcik Joyah. Ada? Mana ada tuan-tuan? Oh, dia duk buka keset dengan ngaji je lah. Dia tak ada niat untuk kita, tuan-tuan. Jadi yang niat untuk kita, kita lah. Duk kita yang nak mengaji ni, tuan-tuan. Oh, tu, maka tuan-tuan, tu kita baca. Saya nak bagi satu ayat amalan. Tuan-tuan, sempat tulis-tulis. Tak sempat, rakam. Nah, rakamlah mudah. Share dekat kawan-kawan lain. Banyak sikit pahala tuan-tuan. Saya pun nak pahala juga. Kongsilah sikit, ya. Sharekan. Saya bagi ijazah ni. Macam mana daripada Tok Guru saya dapat, yang tu saya bagi kat tuan-tuan. Ini amanah Tok Guru saya pun, dia kata. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi satu ayat amalan yang sangat-sangat berharga. Sangat berharga, insyaAllah. Jadi tuan-tuan kena baca sama dengan saya, ikut betul-betul supaya sampai sanadnya. Surah apa? Baik, ini amalan adalah amalan pendinding. Ini paling simple. Amalan pendinding ni sebenarnya banyak tuan-tuan. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, baca jenuh nak baca kalau ikutkan. Tapi yang ni paling simple lah. Ini pun kalau tak boleh buat, ya Allah, tak tahu lah tuan-tuan ni. Ini pendek lah tuan-tuan, amalan pendinding ni. Surah apa? Baik, kita baca sama-sama. Nanti saya sebut saya ijazah, tuan-tuan sebut saya terima. Itu adab dalam menerima ijazah. Surah apa? Baik, surah Al-Furqan ayat ke-23. Surah Al-Furqan ayat ke-23. Okey, dah insya-Allah nanti rujuklah buku teks. Apa buku teks? Al-Quran lah, eh? Buku teks yang paling hebat kan. Baik, kita cakap sama tuan-tuan, saya nak ajar ni dipanggil ruqyah mandiri tau. Maknanya ruqyah sendiri. Tuan-tuan, saya bagi jazah ni hanya untuk diri tuan-tuan. Eh? Bukan untuk tuan-tuan duk mengubat orang ke apa, jangan. Kadang kita bila kita tak sedia, jangan buat.
0: Mewadah dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 720. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 723. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 720.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Okey, sekarang 6.58 minit petang. Okey, itu dia selanjut bercinta baru saja berlalu, lagu dari Aisyah. Okey, kembali bersama saya Cepat Ketemakan Anda untuk PM Lokal 38 yang sedang memandu petang ini. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman perjalanan anda. Okey, kalau ada anda tengah berada di atas jalan raya sekarang ini, boleh juga kongsikan keadaan trafik di kawasan anda sekarang, jam ke, okey, atau jalan lancar ke, okey. Boleh kongsikan di WhatsApp kami 019-330-4425. Lain dahulu lagu dari Saiful Apik, Aspalela. Selamat FM.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

0: berjemaah. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lenti rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Refleksi.
1: Ada bilik yang kita jarang masuk. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa sebahagian hati kita sunyi tetapi tidak tahu kenapa? Hati kadang-kadang seperti rumah besar. Rumah itu lengkap dengan bilik-bilik yang berbeza. Ada bilik terang, dipenuhi cahaya dan kegembiraan. Tempat kenangan manis kita bermain ketika kecil. Ketawa tanpa risau dan tersenyum tanpa sebab. Ada bilik gelap, sunyi, penuh kenangan pahit atau kesalahan lama. Tetapi kita simpan rasa bersalah, kecewa atau kesedihan yang belum selesai. Dan ada bilik yang kita jarang masuki, bilik yang kita kunci atau sekadar lupa wujudnya, seperti kotak rahsia yang menunggu perhatian. Kadang-kadang kita rasa tidak selesa tanpa menyedari ada bilik itu menunggu untuk dibuka. Hati yang kita abaikan, rasa yang kita sembunyikan, semuanya menunggu kita hadir perlahan-lahan tanpa menilai. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan kita membuka pintu bilik itu satu persatu. Masuk dengan lembut, duduk sebentar di lantai bilik gelap dan biarkan cahaya kecil harapan masuk melalui tingkap. Lihatlah apa yang ada. Akui rasa yang tersembunyi. Perhatikan perasaan yang kita abaikan. Lap lantai bilik yang berdebu. Gantung semula gambar yang hilang. Biarkan kenangan baik dan pelajaran dari kesalahan lama menyatu tanpa menekan hati. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu menyingkirkan semua perasaan sekaligus. Hanya beri perhatian, hanya hadir, hanya rasakan, hati mula lega sedikit demi sedikit. Rumah yang terjaga bukan rumah sempurna. Ia rumah yang selamat, yang kita hargai dan kita jaga. Begitu juga hati. Bila kita jujur dengan diri sendiri, ketenangan mula masuk ke setiap bilik dan kehidupan terasa lebih ringan. Hari ini, beri diri peluang membuka bilik itu. Sekadar melihat, sekadar mendengar, sekadar hadir. Dan rasakan hati perlahan-lahan menjadi lebih lapang. Rasa lega itu lembut tanpa nyata. Seperti angin yang masuk melalui tingkap, membawa udara segar ke setiap sudut. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: tiga golongan yang mustajab doanya. Yang pertama tuan-tuan adalah doa anak perempuan kepada ayahnya. Kalau kita ni anak perempuan tuan-tuan, doakan untuk ayah, ya Allah, hai luar biasa. Sampai yang kedua, isteri kepada suaminya. Orang perempuan ni, doa kalian ni, ya Allah Akbar, mustajab doa isteri kepada suaminya. Banyak doa suami ni, doa supaya kaya, sehat, doa isteri kepada suami. Yang ketiga, doa emak kepada anaknya. Tiga wanita, tiga golongan ini tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan niatkan untuk orang lain, luar biasa kebaikannya. InsyaAllah, jom.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa, bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedia.

Itu dia Hafiz, baru saja berlalu Awan Nano. Okey, selepas ini Anne akan temankan anda dalam MH812 sampailah 12:30 malam nanti. Okey, untuk curahan hati malam ini dalam Dari Rasa. Okey, bahagian itu pilihan tajuknya bersama tetamu jemputannya Dr. Mazita Ahmad, iaitu pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Kaunseling UPSI. Okey, jangan lupa jam 9:15 malam nanti. Okey, jadi cepat ke balik dulu. Kita jumpa 3 petang esok. Okey. Okay, assalamualaikum, bye-bye.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Takkan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 tepat. Okey, jangan lupa jam kedua untuk hari ini, saudara. Seperti biasa, kita akan ada tetamu kita lah . Walaupun masih lagi dalam mood cuti, katanya ramai yang bercuti kan. Tapi hari ini kita nak kongsi berkenaan diari rasa kita. Kita nak bercakap berkenaan dengan bahagia itu pilihan kan. Selalu kita dengar curang itu pilihan. Hari ini tajuk kita berbeza sedikit. Bahagia itu pilihan kan. Ada ke orang yang memilih untuk tidak bahagia? Nanti kita tanya Cik Penerbit . Kita tak nak tanya tetamu, kita tanya Cik Penerbit kita. Okey, kita akan bersama dengan tetamu kita di jam kedua. Apa pun untuk anda, terima kasih dengarkan Selangor FM. Anda sedang bersama dengan saya, Anne, temankan anda. Dan pastinya kalau tadi bersama dengan Cepaka, kini geran saya untuk 4 jam yang berikutnya hingga pukul 12:30 malam. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu daripada Nuha bersama dengan Mimpi. Malam-malam katanya Selangor FM.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan kami di jam yang pertama. Dan saudara ingin juga saya maklumkan, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat iaitu pada pukul 8.38 minit malam, manakala Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.40 minit malam. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu untuk semua lah yang sedang memandu juga. Seribu mawar katanya. Mana mungkin cukup kan seribu mawar? Nak lebih lagi. Tapi kalau dah suka, awak bagi bunga plastik pun saya okey je. Janji dari awak. Lalang pun okey.

Bersyukur sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk kita berbicara berkenaan topik kita, iaitu bahagia itu pilihan, mencari jernih dalam kekeruhan rumah tangga. Aduhai, ada yang sedang ada masalah ke? Orang kata rumah tangga tu sedang bergelora. Aduhai, kan macam-macam dugaan biasalah eh. Adakah ada fasa-fasa tertentu? Ada yang kata kalau 5 tahun awal perkahwinan tu dugaannya lebih banyak kan? Tak tahulah, mungkin anda dah melepasi fasa-fasa yang seperti yang selalu diwawarkan. Dah 50 tahun dah orang kata. Alhamdulillah tak pernah bergaduh. Kemain lagi. Yang ini boleh kongsi tip rumah tangga tau. Kadang-kadang ada yang kahwin baru 3 minggu tu, dia dah kongsi tip rumah tangga tau. Kita was-was kadang-kadang nak percaya. Lah yang dahulu ini dia hasil untuk anda. Okey, Datuk Seri Siti Nurhaliza, jeng-jeng.

0: Subang tidak hari rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, untuk anda seperti biasa di jam yang kedua. Waktu ini kita ada Diari Rasa bersama dengan tetamu kita yang sudah pun berada di talian. Kita bersama dengan Dr. Mazita Ahmad yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Untuk kita berkongsi berkenaan topik kita untuk malam ini, kita bercakap berkenaan dengan bahagia itu pilihan, mencari jernih dalam kekeruhan rumah tangga. Apa pun nak ucapkan dahulu, selamat malam buat Dr. Terima kasih Dr. kerana sudi untuk berkongsi dengan kita untuk topik kita pada malam ni.
3: InsyaAllah.
2: Okey Doktor, hari ini kita bercakap berkenaan dengan topik kita iaitu bahagia itu pilihan. Tapi sebelum kita nak kupas lebih lanjut Doktor, dan pastinya ada banyak persoalan yang saya tanyakan kepada Doktor, selain kita membuka juga ruang kepada pendengar kita untuk tanyakan soalan, kita nak dengarkan dahulu curahan hati kita untuk malam ini, boleh Doktor ya?
3: Boleh, silakan.
2: Iya, kita layan dahulu.
0: Diari Rasa.
4: Saya sudah berkahwin hampir 12 tahun. Dari luar, orang mungkin melihat rumah tangga kami baik-baik saja. Kami ada anak, ada pekerjaan, ada rumah untuk berteduh dan rutin keluarga yang nampak sempurna. Tetapi di sebalik pintu rumah, hati kami semakin jauh. Perbualan yang dahulu penuh gelak ketawa kini banyak bertukar menjadi diam, sindiran, salah faham dan pertengkaran kecil yang berpanjangan. Kadang-kadang isu yang berlaku bukanlah besar sangat. Pinggan disingki, bil yang belum dibayar, anak yang susah dikawal, telefon yang lebih banyak dilihat daripada wajah pasangan, atau ayat ringkas yang terkeluar ketika penat. Namun, lama-kelamaan perkara kecil itu menjadi timbunan kecewa. Saya mula rasa tidak dihargai, pasangan pula rasa sering disalahkan. Bila saya bersuara, dia kata saya mencari gaduh. Bila dia diam, saya rasa dia tidak peduli. Saya pernah bertanya kepada diri sendiri, adakah kami masih saling menyayangi atau kami hanya tinggal serumah kerana tanggungjawab? Saya sedih kerana saya tahu rumah tangga ini pernah menjadi tempat paling tenang. Tetapi sekarang, rumah yang sepatutnya menjadi tempat pulang kadang-kadang terasa seperti medan mempertahankan diri. Masing-masing mahu difahami, tetapi masing-masing juga sukar untuk benar-benar mendengar. Dalam hati, saya masih mahu bahagia. Saya masih mahu melihat yang jernih dalam kekeruhan ini. Saya tidak mahu menang dalam pertengkaran. Saya cuma mahu hubungan ini kembali bernyawa. Namun saya juga keliru bagaimana mahu memilih bahagia apabila hati sedang terluka. Bagaimana mahu berdamai tanpa memendam rasa? Bagaimana mahu menyelamatkan rumah tangga tanpa kehilangan diri sendiri? Benarkah bahagia itu satu pilihan? Dan jika benar, dari mana saya harus bermula?
2: Aduhai luahan hati yang begitu mendalam kan berkenaan dengan bahagia. Saya tahu bila kita sebut tentang bahagia, pastinya bahagia itu walaupun semua orang ingin rasa bahagia, tetapi mungkin tak semua orang mampu untuk milikinya. Tapi bahagia yang bagaimana? Kalau bahagia kita letakkan pada material, mungkin agak sukar. Kalau bahagia kita letakkan ke atas orang lain, pastinya kita akan penat kan untuk menagih kasih dan sayang. Okey, dan pastinya untuk malam ini kita bersama dengan Dr. Rizita yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, dan pastinya Doktor, kita nak terus kepada persoalan kita Doktor, berkenaan dengan topik kita iaitu itu bahagia, itu pilihan. Kalau diberi pilihan, saya antara orang yang mengangkat tangan dahulu, doktor, untuk saya nyatakan betapa saya ingin rasa bahagia. Betul? Saya kira ramai lagi pendengar-pendengar kita yang akan sama-sama turut mengangkat tangan. Okey, doktor, apakah maksud bahagia itu pilihan dalam konteks rumah tangga? Adakah memilih bahagia bermaksud kita perlu menafikan rasa kecewa, memendam luka atau berpura-pura semuanya baik-baik sahaja, doktor? Silakan.
3: Okey, terima kasih Anne. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey. Sebenarnya semua orang dalam dunia ni nak bahagia. Kadang-kadang orang melaburkan duit yang begitu banyak ya untuk orang kata apa tu, beli jiwa dan sebagainya kan. Ayat-ayat orang sekarang kan. Beli itu, beli ini untuk beli jiwa dan sebagainya ya. Bahagia itu pilihan, itu bukan bermaksud kita menafikan rasa kecewa ya. Bukan bermaksud kita pendam rasa luka kita. Kita pura-pura kuat ya. Dan kita seolah-olah kita nak tunjuk pada dunia yang mengatakan semuanya baik-baik saja, sedangkan dalam hati kita menjerit ya, menangis, meraung ya, sangat tidak bahagia. Bukan macam tu sebenarnya ya. Dan dalam dalam rumah tangga kita boleh bahagia itu pilihan, itu adalah maksudnya kita boleh memilih cara yang lebih matang ya untuk berdepan dengan masalah ya. Kadang-kadang kita rasa macam bila duduk dalam situasi rumah tangga yang bagi kita mungkin tidak bahagia, tetapi kalau kita ada cara ataupun jalan yang lebih baik dengan cara yang lebih matang untuk berhadapan dengan situasi tersebut, mungkin itu cara yang lebih baik untuk kita pilih jalan kita bahagia ya. Dan bila kita nak memilih bahagia, kita tidaklah boleh untuk membalas marah dengan marah ya. Kalau pasangan sedang marah, kita pun nak balas dengan marah ya. Dan kita tidak boleh memilih untuk menggunakan perkataan-perkataan ataupun bahasa sindiran ya, ataupun bahasa berlapis ni ya. Bahasa berlapis ni agak bahaya ya kalau kita guna, sebab dia akan memberikan rasa yang tak puas hati ataupun sakit hatilah orang yang mendapat bahasa sindiran ni kan, bahasa berlapis ni ya. Jadi kita kena elakkan daripada menggunakan bahasa-bahasa yang boleh melukakan hati pasangan ya. Jadi kita pilihlah untuk mungkin kalau marah ya, berhenti seketika sebelum bercakap ya, dan sebelum keluarkan satu-satu perkataan, sebelum kita pilih untuk bahagia ya, kita buat pilih, bahagia itu pilihan kan, kita kena mulakan dulu dengan kita pilih dulu perkataan yang baik-baik untuk keluar daripada
2: mulut kita,
3: bibir kita.
2: Oh, okay.
3: Supaya kata-kata yang keluar ini tidaklah menjadi luka baru kepada pasangan kita. Ya? Dan bahagia itu pilihan apabila kita mula mengatakan pada diri kita.
2: Doktor? Hello? Okey, tak apa. Okey.
3: Kita kena sedar perasaan itu.
2: Okey, doktor.
3: Sebab, ya.
2: Okey, doktor.
3: Kat mana saya tadi, ya? Saya macam dengar melantun balik.
2: Okey, tak apa. Doktor, kita terus kepada persoalan yang seterusnya, doktor. Kan, bila kita sebut berkenaan dengan rasa bahagia itu sebenarnya, kan? Apa yang biasanya menyebabkan rumah tangga menjadi keruh walaupun pasangan masih saling menyayangi? Mungkin doktor boleh jelaskan faktor seperti komunikasi yang tidak sihat, mungkin tekanan kewangan juga. Kita sedia maklum kan, masalah kewangan antara punca perceraian yang paling besar sekali kalau diikutkan daripada segi peratusannya.
3: Betul.
2: Dan keletihan emosi juga, beban mungkin peranan masing-masing. Kadang-kadang kita rasa mungkin sebagai pasangan, mungkin sebagai isteri rasa macam seolah-olah beban itu lebih kepada isteri saja kan, suami tidak membantu dan sebagainya. dan mungkin kurang penghargaan, perkara-perkara kecil kan. Tak ada lagi ucapan terima kasih, tak ada lagi ucapan yang boleh membuatkan kita rasa kita dihargai, ataupun mungkin campur tangan pihak ketiga ataupun pihak luar kan. Atau mungkin sekarang ini dengan adanya media sosial kan, terlalu fokus kepada media sosial, sibuk update kan, lebih sibuk membaca orang kata komen-komen orang luar, sampai lupa orang yang dalam rumah yang sebenarnya dahagakan perhatian, dahagakan kasih sayang. Jadi bagaimana doktor, doktor melihat perkara ini?
3: Okey, sebenarnya kan faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga itu menjadi keruh, ya. Walaupun pasangan tu saling menyayangi, ya. Banyak sebenarnya. Tetapi yang kita tengok yang paling faktor yang paling atas lah, ya, paling tertinggi itu, of course lah, ya, komunikasi yang tidak sihat. Komunikasi yang tidak sihat ni, ya, contoh dia pasangan tu bercakap dengan nada yang menyalahkan, ya, saling salah menyalahkan, saling menuduh, ya, saling sindir menyindir, ya, tidak memberi peluang untuk pasangan yang seorang lagi bercakap, yang seorang nak potong cakap, ataupun pasangan yang hanya mendiamkan diri, tidak mahu berusaha untuk menyelesaikan sesuatu isu dalam rumah tangga, ya. Dan mungkin juga lama-kelamaan bila pasangan yang suka berdiam ataupun dia mengambil jalan, pada awalnya dia kata dia nak diam, ya, sebab ada krisis berlaku dalam rumah tangga, dia buat silent treatment. Ya. Silent treatment ni sebenarnya sangat tidak baiklah, ya, untuk rumah tangga, sebab silent treatment ni kadang-kadang bila dia dia menggunakan silent treatment, kalau berdiam untuk bertenang dalam tempoh sementara waktu tu, okey, ya. Tetapi kalau dia buat silent treatment dalam beberapa seminggu, dua minggu, membuatkan pasangan dia rasa dia dengan niat untuk menghukum, ya, ataupun nak mendera emosi pasangan, akhirnya silent treatment ini boleh menjadi racun, dan lama kelamaan pasangan ni dia dah tak berkomunikasi, mereka akan jadi kaku dan tidak boleh lagi berkomunikasi. Saya pernah dapat satu kes, ya, Anne. Saya pernah berjumpa dengan seorang klien. Klien saya ni unik lah, ya, kisah seorang kisah klien ni. Kisah ni dah lama, dah saya ingat dah berbelas-belas tahun yang lepas, ya. Klien ini dah berkahwin, saya tak ingat berapa lama dia, tetapi tempoh dia perkahwinan saya tak ingat, tetapi mereka tidak berkomunikasi selama 17 tahun.
2: Eh, lamanya.
3: Tetapi mereka masih tinggal serumah. Anak anak pasangan ini yang paling bongsu adalah 18 tahun. Maknanya selepas anak yang bongsu tu umur setahun lah, mereka tidak berkomunikasi.
2: Langsung
3: lagi
2: tidak berkomunikasi.
3: Jadi, Ya, betul. Dia kata, saya tanya dia, dia kata, saya macam agak macam terkejut juga nak memahami situasi tu. Saya kata, macam mana berlaku 17 tahun tu tak berkomunikasi. Dia kata, sama ada dia bercakap seorang dan suami tidak membalas, atau lama-kelamaan akhirnya suami dia buat silent treatment, kan. Akhirnya mereka tidak berkomunikasi. Suami tinggal di bahagian atas rumah, ataslah bahagian tingkat satu, isteri tinggal di tingkat tingkat bawah rumah. Tetapi uniknya mereka pergi kerja bersama-sama. Jadi mungkin itu rutin, kerja pun di tempat yang sama, cuma section berbeza. Jadi mereka keluar bekerja macam rutin macam biasa. Maksudnya bila suami itu start enjin kereta, isteri akan masuk dalam kereta lah, pergi masuk dalam kereta, tapi isteri akan duduk di di belakang lah. Dan mereka pergi kerja bersama, dan suami akan berhenti di section isteri dulu, sebab jumpa section isteri tu dulu. Jadi dia akan berhenti dan suami pun pergi masuk kerja lah, dan mereka lepas kerja semua, balik mereka tak balik bersama lah, sebab mungkin ada apa tu, tugasan dan sebagainya, balik berasingan. Jadi mereka boleh hidup selama 17 tahun tidak berkomunikasi, sebab asalnya adalah silent treatment. Saya dalam treatment. Komunikasi ni sangat penting kan. Jadi daripada kita perlu mencegah lah daripada dia berlaku terjadinya lebih parah ya. Jadi sebelum kita macam kita awal tadi kita cakap kan, sebelum kita cakap bahagia itu pilihan, jadi kita kena pilih perkataan yang baik untuk kita berkomunikasi ya. Sebab kan kita banyak vocabulary kita kan, perbendaharaan kata kita kan banyak. Jadi kita pilihlah perkataan yang boleh menenangkan, mendamaikan hati pasangan kita ya. Jadi kita pilih perkataan-perkataan tersebut. Okey, faktor yang berikutnya faktor kewangan. Kewangan ni kan dia asalnya memang wang tidak boleh memberi wang bukan segala-galanya. Tetapi wang dengan wang juga boleh membeli segala-galanya.
2: Betul.
3: Jadi
2: setuju.
3: Jadi bila tak cukup duit,
2: betul? Ya,
3: bila masalah tak cukup timbul. Bil banyak tak bayar ya. Keperluan anak meningkat ya. Semua tuntutan-tuntutan ya, minyak sekarang pun mahal, barang makanan mahal, barang mentah mahal, semua mahal. Jadi bila nak memenuhi tuntutan tuntutan kehidupan ini, pasangan menjadi mudah sensitif ya. Jadi perkara kecil pun bila bila disebabkan oleh tekanan kewangan tu membuatkan boleh mencetus pertengkaran ya. Dan emosi yang penat itu akhirnya pasangan ini dia tak boleh tolerate dalam keadaan tekanan yang begitu ya. Sebab pun tekanan bila bila tak ada duit ya, susahlah ya kita nak cakap apa pun sekarang ni perlukan duit kan. Jadi kalau tak ada duit, itulah yang membuatkan, sebab tu peratusan tinggi perceraian disebabkan oleh tekanan-tekanan masalah kewangan. Ya? Yang lain-lain tu jadi, macam Anne sebutkan tadilah.
2: Jadi kata-kata yang mengatakan duit itu tidak mampu beli bahagia sebenarnya mungkin agak tersasar. Sebab untuk bahagia memang perlukan duit. Sebab kehidupan sekarang secara logiknya semuanya berbayar kan doktor. Okey doktor.
3: Betul.
2: Seketika nanti kita akan sambung lagi doktor berkenaan topik kita untuk malam ini. Okey, iaitu kita bercakap berkenaan dengan bahagia itu pilihan. Pastinya dalam kehidupan kita memang kita diberi pilihan. Pilihan yang bagaimana yang ingin kita lakukan. Untuk menjadi seorang insan juga kita ada pilihan. Nak jadi seorang yang baik atau mungkin seorang yang menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Okey, pasti dalam kehidupan kita, kita nakkan rasa bahagia. Tapi macam mana sebenarnya bahagia itu dapat kita miliki? Nanti kita akan kongsi lagi doktor. Kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak dengarkan dahulu lagu ini daripada Anang katanya, Separuh Jiwaku Pergi. Bayangkan duduk serumah 17 tahun tetapi macam orang asing. Dah boleh tukar dah. Daripada letak nama husband dah boleh tukar dah. Housemate. Aduh, hai. Begitu asing sekali kan kadang kan. Dengarkan selang-

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tempat. Terima kasih untuk anda terus dengarkan kami. Masih bersama dengan tetamu kita. Kita bercakap berkenaan dengan bahagia itu pilihan. Okey, dan pasti kita bersama dengan Dr. Mazita Ahmad yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, bahagia itu pilihan. Jadi kita pasti memilih untuk rasa bahagia. Tapi bagaimana sebenarnya jalan yang kita sedang lalui sekarang ini? Adakah ia jalan yang penuh dengan senyuman ataupun sebenarnya kita membawa diri kita jauh lagi ke arah orang kata yang lebih mungkin lebih tidak indah lah begitu kan, mencari jernih dalam kekeruhan rumah tangga. Mungkin kalau bagi mereka yang ada masalah rumah tangga kan, dengan adanya topik-topik sebegini dapat membantu kita untuk membaik pulih rumah tangga supaya rumah tangga itu terasa hidup ada jiwanya. Kadang-kadang memang ada yang begitu kan doktor kan, dalam rumah tangga seolah-olah lalui sahaja tanpa ada rasa, orang kata rasa teruja tu dah tak ada kan, rasa excited pada pasangan tu dah hilang dah kan, lepas tu rasa berbunga-bunga, saya tak tahu macam nak menggunakan bahasa yang mungkin mudah untuk difahami kan, rasa dicintai, rasa disayangi tu kadang-kadang kan? Kalau budak-budak sekarang dia kata rasa, berbunga-bunga tu doktor,
1: rasa mahabbah lah kan, yang konsep apa tu, falsafah dalam perkahwinan dalam Islam tu mahabbah, rasa mahabbah, rasa cinta rasa ke apa tu, keindahan rasa cinta itu kepada pasangan tu dah semakin hilang
0: Okey doktor, bagaimana kita mengenal pasti tanda-tanda awal bahawa pasangan sedang berada dalam kitaran konflik yang memenatkan, seperti sedang mungkin silent treatment, sindiran? Kadang-kadang bila mungkin dapat pasangan yang mungkin yalah tiba-tiba buat silent treatment kan, dia rasa seronok pula, dia kata bagus juga, dia kata macam awak buat hal awak, saya buat hal saya lah pula, makin teruk rumah tangga. Kan mungkin pasangan yang sedang menyimpan dendam, marah kan, ataupun cepat defensif, ataupun yang mahu menang dalam perbincangan. Jadi biasanya kalau berhadapan dengan pasangan yang sentiasa nak menang, ya, apa yang berlaku, perbincangan tu akan tiada lah, sebab buat apa nak berbincang pun, sebab cakap apa pun awak nak betul, awak nak menang kan, jadi awak je lah yang betul, jadi tak payah bincang apa-apa. Begitu. Jadi bagaimana doktor?
1: Okay, kalau kita nak tahu kan, bila sebut tentang kitaran konflik ya, dalam perkahwinan, maksudnya kitaran tu dia berlaku on and off lah kan, maksudnya berlaku secara berulang-ulang ya. Isu dia mungkin berbeza tetapi cara bertengkar tu sama ya. Tadi Anne ada sebut ya, berkaitan dengan bila apa tu bergaduh ya, mahu menang ya. Jadi sebenarnya bila orang yang bergaduh ni ibaratnya orang yang bergaduh ni ibarat macam contoh ya, contoh ada dua individu sedang bergaduh, suami dan isteri.
0: Betul.
1: Ibarat mereka sedang memegang, menghunus pedang masing-masing ya. Suami pegang pedang, pegang pedang suamilah, isteri akan pegang pedang isteri. Apabila masing-masing sedang menghunus pedang ya, contoh kita tengok orang berlawan pedang kan, mereka saling menghunus pedang. Jadi bila seorang ya, seorang pasangan ni sedang hunus pedang, cuba untuk menikam lawannya, ya, yang lawan tadi dia akan mengelak, dia akan mengelak, dan bila dia mengelak dia akan membalas balik, dan bila dia balas balik tu dia akan masuk lebih agak dalam daripada serangan tadi. Jadi dia masuk lebih dalam. Pasangan yang kita kata A tadilah, yang A yang pertama ni A, A akan balas semula dengan lebih dalam. Mungkin pada ketika dia membalas itu terkena di baju. Okey. Bila B terkena dah di baju dia, dia akan balas balik serangan itu ataupun tikaman itu dengan masuk lagi dalam. Akhirnya dia akan menembusi kena kulit.
0: Ya.
1: A balas semula bukan sahaja kena kulit tetapi telah merobek isi perut B. Akhirnya mereka saling tikam menikam ya, dengan kata-kata yang membunuh hubungan tersebut. Kita boleh analogikan begitulah, maksudnya apabila berlakunya konflik ya, berlaku pertengkaran dan pasangan suami dan isteri rasa ingin menang. Analogi dia seumpama orang yang sedang berlawan dengan pedang itulah ya. Dua-dua orang ingin menang. Jadi bila nak menang, maka akan musnah dan hancurlah hubungan perkahwinan ataupun hubungan pasangan yang saling mencintai ini ya. Jadi kita analogikan begitu, kita boleh nampak tak? Saya beberapa klien yang datang ya, pasangan suami isteri, saya suruh mereka demo macam mana mereka bertengkar kan. Jadi saya minta dia orang bayangkan mereka sedang pegang pedang. Jadi bila pegang pedang tu, dia bila saya kata okey, cik cuba cik tusuk lebih dalam kan, dia macam rasa oh sakit, dia kata. Jadi bila rasa sakit itu ditusuk ya, sakit bila kita kena, kalau kita rasa sakit fizikal tu sebenarnya dekat hati tu lagi sakit sebenarnya kan. Jadi bila kita tahu betapa parahnya bertengkar yang boleh memusnahkan sebuah perkahwinan, ya, sebuah kasih sayang, maka kita kena carilah jalan supaya kita tidaklah terus berterus-terusan ya, berhadapan dengan situasi yang kita kata tidak memberi apa-apa kebaikan dalam perkahwinan kita. Ya. Yeah. Dan di situlah berlakunya defensif. Kita cuba untuk mempertahankan diri kita ya. Pepatah Melayu ada mengatakan apa, menegakkan benang yang basah kan. Benang yang basah kita cuba nak tegakkan ya, dia tak boleh nak ditegakkan pun sebab dia benang tu basah kan. Tapi orang yang defensif ini dia akan berusaha untuk tegakkan juga, betulkan juga apa yang dia cakap tu kan. Jadi dengan sifat seperti suka sangat defensif ya, tak nak dengar pandangan orang lain ya, dan satu lagi yang paling parah adalah menyimpan dendam dan mengungkit perkara lama. Ya. Kalau
0: tak move on,
1: kita ya sebagai pasangan kita tak move on ya, mungkin disebabkan oleh apa yang telah berlaku itu, peristiwa hitam ya, boleh saya katakan sebagai peristiwa hitam itu yang berlaku, belum dirawat dengan baik ya. Jadi bila tak dirawat dengan baik, bila ada saja sesuatu konflik, pertengkaran dan sebagainya, perkara itu akan dikeluarkan semula ya, dia akan ungkit dan ungkit. Jadi pasangan yang menerima ungkitan-ungkitan itu, dia rasakan diri dia tak ada ruang untuk dia buat perubahan, ataupun kesilapan lama dia tu akan terus menghantui diri dia lah. Jadi membuatkan pasangan akan hilang harga diri, rasa dia rasa tak berharga lah di mata pasangan dia. Ya? Jadi antara perkara-perkara yang membuatkan kitaran konflik tu berulang ya, seperti kita sebutkan tadi, silent treatment ya, kata-kata yang menyindir, kata-kata yang menghukum, kata-kata yang memberi menghina ya. Ada pasangan-pasangan yang bercakap dengan kata-kata yang maki hamun contohnya ya, yang menghina ya, yang menghina bukan sahaja menghina pribadi, rupa paras ataupun menghina keluarga ya, keluarga pasangan ya. Yang ini sangat-sangat yang ini berada, orang kata apa, ini kalau saya bagi skala kan, skala dia bukan 5 dah. Konflik ini, kitaran ini bukan kitaran 5 dah. Dia kitaran tu dah, skala tu dia dah naik mungkin 7-8. Sebab kalau ada berbentuk hinaan ya, biasanya perkahwinan ini sukar untuk diselamatkan ya. Sebab dia akan melibatkan lagi ya. Sebab kalau hinaan kepada keluarga ya, contoh keturunan dan sebagainya ya, benda ini melibatkan maruah, harga diri ya, sudah tentu ya, pasangan yang kena hina itu dia akan jagalah, ini maruah dia ya. Ini maruah keluarga dia dan sebagainya. Yang ini dia akan pertahankan. Jadi biasanya bila kalau dia report pada mak dia ataupun diadukan cerita tu, pada mak ayah dia, yang ini akan terlibatlah dengan orang ketiga, ibu bapa, masuk campur dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Dia akan jadi lagi besar lah.
0: Lagi faham.
1: Parah lah kan.
0: Okay.
1: Lagi parah.
0: Alright, Doktor. Seketika nanti kita nak buka soalan. Okay. Mungkin kita sempat untuk satu dua soalan daripada pendengar kita. Tapi kita nak berehat seketika dahulu, Doktor. Kita nak dengar dahulu lagu ini. Sebentar lagi nanti kita akan sambung lagi. Lagu ini nyanyi daripada Syahir, Kebahagiaan Dalam Perpisahan. Aduhai. Tapi semua pasti tidak inginkan perpisahan kan. Selagi boleh dipertahankan, akan cuba dipertahankan. Sangat kan.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Okey, sekarang dah 9.51 minit malam. Selamat malam untuk anda. Kita bersama dengan tetamu kita untuk malam ini, Dr. Mazita Ahmad yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, bahagia itu pilihan mencari jernih dalam kekeruhan rumah tangga. Okey, kita nak buka soalan dari pendengar kita. Boleh ya, Doktor? Ya? Kita bagi laluan kepada pendengar kita yang ada persoalan sedikit berkenaan dengan topik kita malam ni. Okey, iaitu ada Puan Hidayah kita. Hello, Doktor?
4: Saya risau.
3: Okey, Doktor. Dia kata, saya dan suami makin kurang bercakap. Bila saya cuba untuk berbincang, dia kata, akhirnya kami bergaduh. Kerana masing-masing rasa tidak difahami. Apa cara paling baik untuk memulakan semula komunikasi tanpa mencetuskan pertengkaran, Doktor? Silakan.
4: Okey, terima kasih Anne untuk Puan Hidayah. Yang pertama kita kena tengok dulu karakter suami tu. Kalau karakter suami, kalau dari segi kita tengok pekerjaan dia lah ya. Kalau suami tu bekerja sebagai contohnya engineer, technician dan sebagainya, yang mana
3: doktor,
4: biasanya biasanya orang-orang dalam karakter ini adalah orang yang memang perkataan mereka agak limited lah. Kena tengok dulu sebab saya dapat ramai juga klien yang komplain ya. Dia kata saya rasa saya tak disayangi, tak dihargai sebab suami tak banyak bercakap dan sebagainya ya. Jadi kita tengok dulu apa pekerjaan suami. Kalau seorang suami bekerja dalam kerja-kerja yang melibatkan objek, benda dan sebagainya, mereka ini kategori orang realistik ya. Orang realistik ni orang yang dia kurang bercakap, dia banyak buat kerja tapi dia sebab dia banyak bekerja dengan objek, jadi dia tidak begitu banyak bercakap lah ya. Dan berbeza dengan orang yang dalam kategori personality sosial ya, memang orang yang jenis banyak bercakap macam kita lah ya, orang sosial banyak bercakap ya. Dan orang lelaki pula ya, ada kajian-kajian yang mengatakan orang lelaki perkataan yang dia guna seharian adalah lebih kurang 7,000 patah perkataan sehari ya, berbanding orang perempuan ya, perempuan dia boleh menggunakan perkataan lebih kurang 25,000 patah perkataan sehari. Jadi katakanlah suami ni dah bercakap, dah banyak bercakap di tempat kerja, mungkin dia balik tu dia dah habis dah kata-kata dia mungkin. Cuma katakanlah Puan Hidayah, bila suami balik, Puan Hidayah kena tunggu dulu ya, jangan terus bercakap ya. Cakna dulu apa keperluan suami ya. Mungkin jangan terus tanya, tetapi mungkin kalau kata ni ambil air bagi dulu, mungkin tengoklah kalau buat dia balik tu pukul berapa kan. Kalau pukul 5 petang ya, boleh buat air teh panas ke, kopi panas ke, bagi dia minum dulu. Lepas tu berada di sebelah dia je, jangan tanya. Ada setengah pasangan, isteri tu dia tanya bertubi-tubi tau. satu-satu demi satu. Suami akan annoying lah kan. Dia penat kan. Jadi jangan tanya macam tu. Jadi tengok dulu. Duduk berada di sisi dia. Lepas tu mulakan dengan ayat-ayat yang yang mudah-mudah ya. Macam mana abang balik tadi? Jalan okey ke? Macam tu tanya yang biasa-biasa je ya. Okey. Dan katakanlah bila nak mulakan perbincangan yang ke arah hati itu ya, kena tunggu masa yang sesuai. Mungkin sebelum tidur ataupun lepas dah mungkin solat isyak dah apa semua kan, suami pun dah nak baring, mungkin isteri boleh cakap pada suami, tapi isteri dia tak boleh cakap abang tak pedulikan saya, abang tak banyak cakap. Jangan cakap, jangan mulakan begitu ya. Poin ayah mungkin boleh gunakan saya, mulakan dengan saya. Saya rasa sedih sebab kita sekarang makin kurang bercakap. Jangan mulakan ayat contoh, saya rasa sedih sebab abang dah tak bercakap dengan saya. Saya rasa terbiar, saya rasa
3: diabaikan.
4: Sebab abang dah kurang bercakap. Jadi ayat abang dah kurang bercakap itu, dia macam seolah-olah memberi hukuman pada suami. Suami rasa satu tuduhan. Jadi dia akan rasa macam tak boleh. Tak boleh. Kita pun tak suka juga kan. Jadi kita nak elakkan daripada apa tu, memberi maksud tuduhan tadi tu. Jadi mungkin kita boleh, Puan Hidayah boleh cakap pada suami, abang, saya rasa sedih sebab sejak semenjak kebelakangan ni kita makin kurang bercakap. Ya? Jadi boleh tak kita sebelum tidur kita luangkan masa 10 minit untuk kita berbual. Ataupun dia mungkin boleh cakap, saya rindu nak dengar suara abang yang mesra macam dulu. Dia kena mulakan dengan ayat-ayat daripada dia, bukan daripada suami lah maksudnya.
3: Apa yang dia rasa lah.
4: Apa yang dia rasa, dia perlu datang daripada dia, bukan daripada suami. Macam tu.
3: Okey, faham. Kan. Semua take note ambil apa poin-poin penting tu. Tu masuk. Cik boleh bagi kita ambil ya. Poin-poin di situ. Okey. Doktor, seterusnya ada lagi soalan ni dari Puan Ilham dari Shah Alam. Dia kata, suami saya banyak masa dengan telefon selepas balik kerja. Saya rasa terabai. Tetapi bila saya tegur, dia kata, saya terlalu sensitif. Bagaimana saya boleh menyampaikan rasa hati tanpa nampak seperti menyerang ataupun mengongkong. Kadang-kadang nak bercakap dengan suami pun takut-takut. Memang ada macam tu kan, tak tahu macam mana nak bercakap dengan suami kan. Kadang-kadang fikir dulu ayat ni macam ni boleh ke, ke salah ayat ni, tukar balik lah macam tu. Aduh, hai. Masalah komunikasi antara masalah terbesar juga dalam satu-satu hubungan. Tak kisahlah yang dah berkahwin ataupun yang tidak, belum lagi mendirikan rumah tangga kan, banyak hubungan yang kadang-kadang terputus di tengah jalan ataupun hubungan yang telah terbina pun hancur
4: disebabkan oleh komunikasi
3: yang tidak jelas. Jadi doktor, bagaimana doktor? Kan kita kalau boleh, mana mungkin kita nak sakiti hati orang yang kita sayang kan, tapi itulah kadang-kadang mulut ini dia kadang-kadang mulut jalan dulu fikir kemudian. Itu silakan doktor.
4: Okey, apa yang Puan Nilam alami ya, sebenarnya saya rasa bukan Puan Nilam seorang je ya. Bila saya pun ada buka TikTok juga kan. Saya baca komen. Saya bacalah komen-komen netizen kan. Rupa-rupanya ramai isteri yang mengalami isu yang begini ya. Jadi katanya suami lebih banyak pegang handphone daripada pegang isteri ya. Suami lebih banyak tengok skrin daripada tengok muka isteri. Memang betul ya. Sebab dekat skrin tu kan lebih menarik dan sebagainya ya. Jadi okey, yang pertama macam ayat yang macam teknik yang macam Puan Hidayah tadi jugalah ya. Jangan mulakan dengan abang asyik tengok phone ya. Abang tak pedulikan saya. Abang macam-macam ayat-ayat mula dengan abang-abang tu, jangan guna yang itu. Ataupun you you asyik tengok phone, you tak pedulikan I ke, jangan mulakan macam tu ya. Sebaiknya mulakan dengan saya. Okay. Saya rasa sunyi sebab kita sekarang kita jangan sebut abang ya. Saya rasa sunyi sebab kita kurang bercakap ya. Boleh tak abang kalau kita ambil 20 minit waktu kita makan tanpa telefon. Kan sekarang kalau kita tengok di restoran kan saya selalu juga saya perhatikan tingkah laku masyarakat ya. Kalau di restoran tengah menunggu makanan yang dipesan sampai tu masing-masing dengan telefon masing-masing ya. Isteri layan telefon ya, suami layan telefon, anak-anak layan telefon. Masing-masing senyum-senyum tengok kat televisyen ya. Mereka duduk berdekatan, secara fizikalnya berdekatan ya. Tetapi jiwa hati mereka berjauhan sebab yang yang terikat ataupun terpaut di mata mereka pada ketika itu adalah skrin ya. Jadi apa kata Puan Nilam, bolehlah ya mungkin menggunakan apa teknik berkomunikasi ya dengan baik ya. Mulakan dia dengan saya ya. Lepas tu boleh tak bagi tahu selepas suami dah menunjukkan respon yang baik, minta dengan suami, boleh tak kita ambil 20 minit waktu kita makan, maksudnya offkan telefon, maksudnya telefon letak sebelah, dan sebelum tidur, sebelum masuk tidur ataupun dah masuk tidur, jangan apa offkan. Mungkin nak tengok tu boleh, tetapi untuk 10 minit ke 15 minit mungkin mungkin kita buat talk dan sebagainya. Katakanlah tak berjaya dengan kaedah itu ya, mungkin sama-sama tengok satu telefon ya. Sama ada kalau suami tengok telefon tu, isteri boleh share tengok satu telefon, maksudnya berkongsi. Kalau dia tengok TikTok tu, TikTok tentang lucu, dua-dua orang boleh gelak bersama, boleh orang kata menikmati kegembiraan itu bersama-sama. Macam tu. Jadi kena bercakap ya, pilih perkataan yang baik untuk menegur suami ya. Pilih kata-kata, kan kita banyak perbendaharaan, pilihlah kata-kata yang baik, yang tidak menghukum, tidak menilai, tidak kan suami, ego suami jatuh, tidak membuatkan harga diri suami jatuh. Begitu juga dengan suami kan.
3: Ya, betul.
4: Ini macam kata macam kata asyik suami je yang pegang telefon kan. Isteri pun sama juga. Ya. Suami pun kalau nampak isteri pegang telefon lebih je kan. Suami pun perlu buat langkah yang samalah, dan pilihlah perkataan-perkataan yang boleh mendamaikan ya, dan boleh menenangkan dan menggembirakan, tidak melukakan hati pasangan kita.
3: Ya. Okey doktor, sebenarnya kalau boleh banyak lagi persoalan yang ingin saya tanyakan, banyak juga soalan daripada pendengar kita yang tak dapat lagi saya ajukan, tetapi masa mencemburi kita doktor. Okey, insyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi, mungkin kita boleh bawa InsyaAllah. Untuk siri 2 kita untuk topik ini, sebab topik ini banyak sebenarnya ingin kita tanyakan. Okey, apalagi bila cakap berkenaan dengan rumah tangga, ianya bukan sekadar satu perhubungan, tetapi untuk menjaganya bukan mudah, ia memerlukan banyak perkara yang perlu kita sertakan sekali. Orang kata kalau biasa cari pasangan ni, kita nak yang setia-setia saja tidak cukup, sebab banyak sebenarnya perkara-perkara lain dalam hubungan itu untuk kita adakan supaya sentiasa orang kata rumah tangga itu terasa indah lah kan. Okey, apa pun buat doktor, terima kasih di atas perkongsian kita untuk malam ini. Okey, untuk topik kita, bahagia itu pilihan, mencari jernih dalam kekeruhan rumah tangga. Semoga dapat sedikit sebanyak empati daripada apa yang kita bawakan untuk hari ini. Kita baru selesai bersama dengan Dr. Mazita Ahmad, pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, juga bagi pihak penerbit kita, Puan Nurazila Abdul Aziz. Terima kasih doktor sekali lagi. Teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Ini lagu untuk kita semua lah. Siapa saja yang tak ingin rasa bahagia. Jadi kita nak kebahagia Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat Datuk Sri Sinar Haliza, Aku Bukan Malaikat. Okey, dan pasti juga untuk anda waktu ni, kalau ada lagu yang ingin anda dengarkan, anda boleh hantarkan saja 019-330-4425. Seperti biasa, sampai pukul 12 tengah malam, saya akan terus temankan anda. Okey, jadi kalau mungkin ada lagu nak dengar atau ada ucapan nak saya sampaikan, boleh juga, tak ada masalah. Ha, kan, saya sudi untuk berbuat demikian untuk anda tau. Asalkan anda bahagia je, amboi. Layan dahulu, ini dia khas untuk anda, lagu nyanyian daripada Dato' Abi di Penjara Janji Sang FM.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mahas mangsa nahas lima maut di simpang renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia, Darali dengan Di Saat Sendiri. Okey, sekarang dah pun 11.32. Minat malam, selamat malam untuk anda. Terima kasih buat Isyrat dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Nak dengarkan lagu dari... siapa ni? Okey. Anak saya Sherry. Ada saya sial tau. Tapi apa pun, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Diana Faiza, Seandai.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, itu dia lagu Hening Rindu untuk anda. Dah sampai ke hujung dan saya temankan anda untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak Cik Noli. Hantarkan kiriman ni. Hari ni macam kurang sikit lah kita bercakap, mek. Saya kata hi and sama ganti. Moga hujung-hujung ni siaran masih lagi berdiri teguh. Janganlah saya berdiri, selalunya memang duduk. Tapi kalau nak senama ringan boleh. Tak salah pun sebenarnya kalau nak on air sambil berdiri kan. Macam level, macam lewat je dia lagu. Tapi jika ada kesempatan nak dengarkan lagu jugalah lagu daripada Whitney Houston, boleh saja, tak ada masalah. Okay? Apapun dah sampai ke hujung, terima kasih untuk anda. Esok saya kembali lagi waktu yang sama temankan anda dalam MH812. Tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Lama rasa tak dengar lagu nyanyian daripada kenapa tak ada pula ni lagu daripada Once. Ini dia Hazel untuk anda. Okay, kita nak layan dahulu lagu yang berjodoh dia. Love, bye bye dan selamat malam semuanya, jumpa lagi esok.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan buat khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12.30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi, Reza, yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, ke mana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman.

kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, National FM, sentiasa di hati.

Mall sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi. Dan bagi sesetengah orang, inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat. Atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan National FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cinta Aku Dewi Kamala. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chot dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton, dari Kudat Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran nasional, apa ni, selamat bertugas, katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Muhammad Aisyah Mudin, yang dari Ipoh juga, hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia, katanya, menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak. Mantap, katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Lain kali abang tak buat lagi. Lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Macam tu bagus lah, bang. Lega hati saya mendengar. Janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah.
0: Kita hidup berjiran tak nak gaduh tau, bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavender Girl, Ainun Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus, berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil lah. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya, siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. National FM, sentiasa di hati.

0: Kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu. Dan
0: sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dah pun 1:47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini. Yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM. Sentiasa di hati, geng burung hantu. Saya Easy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya Umpama Mimpi Dalam Mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chon. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sama-sama itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu, dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semakmiul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni. Sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi. Ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat.

rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Borong Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, Alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di bucu katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan nangis di tepi bucu katil ni. Okey. Ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan Menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat di Konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.31 minit pagi ketika ini. Saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini ada sedikit info sukan lah berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain persorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus mara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan kelima atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atkinson atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lin Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Cari Tapak. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu adalah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok National FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari Tibet pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari Tibet Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga beg kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, aktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ National FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 39 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih, tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan, dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Burung Hantu untuk edisi 3 Jun 2026. Hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. National FM sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil-sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil-sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil-sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak berteman bersama geng-geng Burung Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandak kan juga hadir, Janet Zai juga semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asna hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik sahaja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada. Sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Television Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, anda terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomber dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan NASA yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dipercayai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR, terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kau ni apaan?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4.23 minit pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mengatakan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan National GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehuddin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasul. Terima kasih atas terus atau ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: Dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-sama kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasio.

Hanya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kami ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun, ataupun 2,000 kes satu bulan, ataupun 70 kes satu hari, atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit, satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, tren perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47, lafaz cerai, kalau kes fasakh, 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lafaz taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana? Kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Pinang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan, hari Sabtu, ada co-curriculum, pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik itu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah baran. Samseng, awak turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz, macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam ayat. Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai taklik. Baik. JAKIM punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya
seorang isteri

dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah. Berapa you mau minta khuluq tebus talak? Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah. Apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama Pahang, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dek Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jom gila, tangkap je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting, isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah, memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu, ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, melampau-lampau, reunion, main tarik tali, ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Dia orang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki
biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki-lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu ada yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Apa nak jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya. Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarak Allah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Masa dah tentu, Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah. Yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang keji dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukup mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat boleh bercakap dengan lelaki tau. Manja gila. Allahu Akbar. Kadang-kadang ya, tak boleh. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi, kata apa, pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh, jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang terus lah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah, inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. Insya Allah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Nasional FM.
2: Sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara, Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: sentiasa di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
2: Apapun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri. Beradab sewaktu memberi komen.
3: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
2: Tidak menghasut pengguna yang lain.
3: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
2: Jadilah pengguna internet yang bijak.
4: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutthamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Hutthamah itu? Al-Hutthamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang.

0: mengawasi hidup anda
1: dengan irama nasi
0: di sisi
1: pilihan depan.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Assalamualaikum, kita kembali semula dalam segmen TTKO ataupun Teh Tarik Kopi O edisi hari ini 3 Jun 2026, 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Rabu dah hari ini. Anda bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan, kembali hiburkan anda sehingga jam 10 pagi nanti insyaAllah. Kita kembali semula kan?
3: Ya.
2: Malam berpisah kejap, alamak ada hal pula
3: kan? Kan, tiba-tiba kita seorang-seorang pula, adik aku ni mana lah.
2: Yelah tu.
3: Ada hal kecemasan, tak dapat dielakkan.
2: Betul, tapi Alhamdulillah hari ini dengan berkat doa semua, kita dapat kembali bersama-sama memenuhi jemaah kita pagi ni, insyaAllah. Okey, salam subuh juga diucapkan kepada muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM, di mana 5.49 minit pagi tadi telah berkumandangnya azam dan akan masuknya solat fardu subuh. Jadi mungkin anda yang nak menyapa pagi ni, nak kongsikan biasa. Hari ni masih lagi cuti sekolah.
3: Ya, betul.
2: Agaknya anggaran kita, aliran trafik hari ni mungkin akan berpihak kepada anda.
3: Ya.
2: Tapi apa-apa pun kita nak ingatkan kepada anda, tolong jangan mengambil kesempatan bila nampak je jalan lengang dekat KL ni ataupun dekat kawasan Selangor ni kan banyak lebuh raya kan. Wah, bukan main lagi bukan main lagi awak tu. Laju now nak pergi mana tu. Okey, tolong hati-hati dan terus bersama dengan kami. Selepas ini kami akan kembali kongsikan info-info terkini kepada anda. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada Ernie Zakri, Nostalgia Selangor FM.

Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Daripada kumpulan Projector Band dengan tajuk lagunya Pasti Ada Kamu, 6.26 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terus dengarkan radio nombor 1 orang Selangor. Dan sekarang ini kita dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, ni untuk orang-orang Ampang yang menggunakan pengangkutan awam. Laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula hari ini selepas bahagian besar kerja baik pulih susulan insiden yang berlaku di stesen Chan Sau Lim minggu lepas telah pun diselesaikan.
2: Okey, Rapid KL dan satu kenyataan memaklumkan perjalanan antara Putra Heights dan Sentul Timur kembali beroperasi seperti biasa tanpa perlu sebarang pertukaran tren. Dan penumpang dalam perjalanan antara Ampang ke Sentul Timur serta sebaliknya hanya perlu membuat satu pertukaran tren di stesen Chan Sau Lim yang dijangka menambah kira-kira 5 minit kepada tempoh perjalanan keseluruhan pada waktu puncak.
0: Okey, dan di bawah mod operasi sementara ni, petugas sokongan akan terus ditempatkan di stesen utama bagi memastikan perjalanan kekal lancar dan khususnya dengan jangkaan peningkatan jumlah penumpang selepas cuti panjang ni. Ada yang nak pergi kerja tu macam biasalah, tapi mungkin ada juga yang nak menggunakan pengangkutan ni nak pergi berjalan-jalan, nak bawa anak pergi bercuti kan. Bagi menyokong operasi sementara itu juga, sebanyak 10 bas perantara ulang-alik percuma disediakan untuk penumpang di laluan stesen Chan Sau Lim ke stesen Masjid Jamek, stesen Bandaraya dan stesen Chan Sau Lim, stesen Maluri ke stesen Pandan Jaya ke stesen Ampang. Dan kekerapan perkhidmatan itu antara 15 hingga 20 minit bergantung kepada keadaan trafik semasa.
2: RPKL memaklumkan pasukan kejuruteraan dan teknikal telah melaksanakan pelbagai kerja pembaikan, penggantian komponen yang terjejas serta pemulihan sistem berkaitan termasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap aset tren dan infrastruktur bagi memastikan keselamatan, kebolehpercayaan dan prestasi operasi pada tahap optimum. Kerja baik pulih itu turut melibatkan proses mengalih dan angkat semula tren yang terlibat ke atas landasan sebelum semua gerabak dibawa ke depo untuk pemeriksaan serta penilaian menyeluruh.
0: Okey, dan Rapid KL juga dah maklumkan pemeriksaan tambahan, pengesahan teknikal, pelarasan sistem serta pantauan khusus masih lagi diteruskan bagi memastikan semua aspek operasi dan infrastruktur memenuhi piawaian keselamatan. Dan penumpang juga dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi saluran media sosial rasmi Rapid KL dan aplikasi MyRapid Pulse. Okey, jadi ini dia perhatian kepada anda. Alhamdulillah dah boleh menghembuskan nafas syukur kan. Ada yang itu susah lah, tapi saya terpaksa jalan jauh.
2: Ada yang kena tukar-tukar tren berapa kali.
0: Sampai ada yang mohon untuk bekerja dari rumah pun ada saya dengar kan. Jadi harapnya perkara ini dapat diselesaikan supaya anda yang sering menggunakan pengangkutan ini boleh berbaliklah kepada aktiviti asal anda, insyaAllah. Selepas ini kita akan kongsikan pulauan Alkisah untuk anda. Ini nak cerita ni bagi peringatan kepada kita semua. Nantikan selepas ini.
3: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itulah nyanyian daripada kumpulan Spoon dengan tajuk lagunya Ringgit Berjuta. 6.35 minit pagi dan sekarang ini kami nak kongsikan kepada anda semua
1: Alkisah.
0: Ini berkisahkan tentang seorang wanita yang berkongsi kisah yang menimpa rakannya apabila terjatuh di sebuah restoran makanan segera ketika mahu pulang setelah membeli makanan selepas waktu kerja. Ini kita, saya rasa ramai yang ada pengalaman.
1: Betul?
0: Terjatuh di halayak ramai.
1: Betul?
0: Perkara yang agak rasa, kita rasa macam, ya Allah, mana nak letak muka, rasa yeah. Macam malu.
1: Betul.
0: Malu tu, orang cakap, ada pepatah mengatakan sakit tu sekejap, malu tu lama kan. Tapi ini bukan kita nak buat cerita lawak ataupun sebagainya.
1: Yeah.
0: Di sebalik kisah ini, dia ada pengajaran yang boleh kita ambil. Di mana menurutnya, rakannya yang mempunyai berat badan 108 kilo. Dalam ketinggian pula 155 cm. Ketika itu turut membawa beberapa barangan termasuk beg berisi komputer riba, beg galas dan beg tangan. Banyak barang dan saya boleh bayangkan wanita tersebut yang jatuh ni adalah orang yang agak cabi. Yang comel lah orangnya. Dan sebaik keluar dari restoran berkenaan, rakannya dikatakan tidak sedar papan tanda amaran lantai licin yang diletakkan oleh pekerja pembersihan sebelum tergelincir. Lepas tu terus terjatuh dalam keadaan terterak. Sakit tu.
1: Faham mak. Biasalah bila jalan pelicin, kita
0: terpelicin
1: dan memang akan terterak lah.
0: Betul.
1: Jadi kata beliau lagi, rakannya itu naik skuter, jadi terpaksa angkut semua barang bersama-sama dengan makanan. Dan dia pula jenis jalan laju, semua benda nak cepat. Jadi masa itulah dia tergelincir sebab memang licin lantai tu. Okey, dan bersepah makanan jatuh dekat lantai, laptop terhempas, backpack yang berat lagi. Boleh bayang sakit dia tu macam mana.
0: Allahuakbar. Jadi walau bagaimanapun, apa yang lebih mengecewakan dalam cerita ni, ini kita nak kena ambil perhatian ni. Tak ada seorang pun individu yang berada berhampiran tampil hulurkan bantuan. Malah dia turut mendakwa terdapat individu yang gelakkan rakannya tu ketika wanita tu cuba bangun dan kutip semula barang-barang yang bertaburan tu. Dan perlahan-lahan lah dia bangun, makan masa jugalah katanya kan, nak kutip semua dengan makanan yang dah tertumpah ataupun sebagainya tu. Orang gelakkan dia lagi. Aduh, hayawan, ya Allah, kenapa jadi macam ni eh?
1: Itulah pasal orang komen, ada netizen yang kaitkan kejadian tu dengan isu beauty privilege ataupun layanan berbeza berdasarkan penampilan fizikal seseorang. Nak kata komen tu, kalau perempuan kurus cantik jatuh, ramai lelaki berebut nak tolong, beauty privilege. Jadi ada juga komen yang kata dia pun gemuk juga dengan ketinggian 152 cm, ramai tolong masa jatuh. Kenapa orang jatuh tak nak tolong? Kesian dia dengan banyak barang lagi, dengan sakitnya lagi.
0: Ya, ini adalah kesedaran kita jugalah sebagai masyarakat kan. Kalau dia, macam kita selalu cakap kan, bila berhutang bayar. Minta, kalau bersalah minta maaf.
1: Betul.
0: Kalau ada orang yang
1: Kesusahan
0: hulurkan bantuan. Gitulah kan. Sebab apa dunia kita ni berpusing. Hari ni mungkin hari kakak ni. Kita tak tahu pula hari kita, bila nanti kita pula akan diuji, jatuh depan orang, berterabur barang. Lepas tu orang tak minta, orang tak nak tolong kita, baru kita rasa kan.
1: Ataupun kalau orang lelaki, kalau dia macam yelah sebesalah nak sentuh perempuan tu, mungkin boleh tolong angkut barang-barang, kutip barang-barang tu. Sebab barang banyak dia, barang dia banyak.
0: Betul.
1: Jadi, bila dia nak cuba bangun tu, tolonglah bantu angkatkan barang tu. Kurangnya kan.
0: Okey, dan perkara ini kita harapnya takkan berlaku lagi lah. Takkan berulang lagi lah. Kita nak mohon juga kepada semua, tolong berhati-hati juga. Sila sila beri perhatian dengan jalan yang anda lalui tu. Kadang-kadang kita tak tahu, kita tak perasan atas ada dah papan tanda tu.
1: Betul.
0: Mungkin kita disebabkan kita nak terlampau cepat. Itu yang boleh jadi perkara-perkara insiden yang tak diingini macam ni. Okay? Jadi kepada akak, semoga urusan akak tu dipermudahkan. Semoga kecederaan yang mungkin akak alami waktu ketika akak jatuh tu lekas sembuh, dan harapnya selepas ini kita lebih peka lah dengan keadaan orang-orang yang berada sekeliling. kita. Kalau perlukan bantuan, berikanlah. InsyaAllah, insya kalau hari ini kita bantu orang, tuan-tuan. Oh, cik.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Tuhan akan bantu kita ataupun mudahkan urusan kita di masa akan datang. Okey, itu dia Al-Kisah. Terenung-renungkan selepas ini rancangan refleksi menanti anda. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Muslim atau tak apa.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Dengan hidup aku jadi kelam kabut tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
3: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

0: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selamat pagi diucapkan kepada Abang Wan yang berada di Kajang, yang menyapa kita di Teh Tarik Kopi O ni. Katanya Awan dan juga Hafiz, happy konti 6.10 ya. TTKO Selangor FM, mantap. Hadir, jom ngeti dulu katanya. Boleh. Nanti Abang Wan telefon je bos kita orang. Kami boleh keluar kejap. Boleh pergi layan ngetih dengan Abang Wan. Sambil dengar Selangor FM. Okey. Baik, terima kasih juga Pak Usu yang berada di dapur sekarang ini. Katanya selamat berkonti dan teman berteman Pak Usu dari Teluk Pari Megarang. Macam biasa buat karipap pagi ini, tempahan pelanggan hari ini. Nanti sambung baliklah dalam tertarik kopi O dalam segmen sembang tusen kejap lagi. Tak apa, kejap lagi. Kita akan sembang-sembang dengan Pak Usu. Buat kuih dulu, Pak Usu.
1: Buat
0: karipap dulu. Okey? Baik, kejap lagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur. Untuk utama jam 7 pagi, ada lagi info-info penting yang bakal kami kongsikan kepada anda. Dalam jam yang seterusnya, kami akan bawakan bio artis. Dan juga seperti yang Pak Usu cakap tadi, ada sembang tu sen. Nak tahu topik apa? Kejap lagi kami bagi tahu. Ini antara lagu-lagu yang akan menanti.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: mai sini.
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca negeri Selangor bagi seluruh negeri Selangor dan keluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan berpetir dan berkaut tempat di kawasan pantai, manakala waktu petang dan malam dijangkakan cuaca baik tiada hujan. Beralih kepada laporan trafik secara keseluruhan buat masa ini bergerak lancar dan terkawal di semua lebuh raya Bertuah sekitar Lembah

0: di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat.

0: Pilihan Malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini anda kembali dalam jam yang kedua segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda masih lagi bersama dengan saya, Apis Rizwan, dan juga Awan temankan anda dalam jam ini, jam yang kedua. Kami akan temankan, kami akan bertugas sehingga jam 10 pagi. Dalam jam yang kedua, ada Bio Artis dan juga Semban Tusen. Ini juga antara lagu-lagu yang bakal menanti.

lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Teh tarik kopi. Oh, kita kembali semula bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Api. Sekarang ini tibalah masa yang dinanti-nantikan. Isnin hingga Khamis bermula 7.35 minit pagi hingga jam 9 pagi.
2: Sembang tu set.
1: Okey, Sembang tu set untuk 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Rabu ni. Kalau kita kira-kiralah sedar tak sedar, kita dah nak masuk, kita dah masuk pun pertengahan tahun 2026. Kan, sebab kita setahun ada 12 bulan, masuk bulan 6 ni, maknanya kita dah pertengahan lah kan.
3: Hampir-hampir lah.
1: Dah masuk dah.
3: Dah masuk dah kan.
1: Okey, kalau kalau kita imbas mula, kita rasa macam, cepat betul tahun ni .
3: Ya.
1: Raya puasa dah.
3: Dah.
1: Raya haji dah. Settle dah.
3: Dah.
1: Okey, jadi awal tahun yang berlalu tempoh hari, mesti ada yang mempunyai azam baru kan. Ada yang sambung. Saya sambung azam tahun 1993. Sambung azam. Ada yang ada azam baru, nak ada kereta baru lah kan. Okey, jadi kita nak semak semula. Ini dah masuk pertengahan kan. Berbaki 6 bulan lagi. Perancangan kita ni, progress kita ni dah sampai mana? Ada tak perkara yang kita selalu sebut ataupun kita pernah sebut awal tahun, kita dah rancang, oh bulan ni kita nak buat macam ni, bulan ni kita nak buat macam ini kan. Okey, jadi hari ni ada tak yang mungkin lagi tertangguh, ataupun mungkin perancangan anda masih lagi tak nampak mana jalan nak pergi ni kan, ataupun kita senang sebut topik kita hari ni, apa benda yang anda selalu cakap tapi tak buat-buat lagi. Dah masuk bulan ke-6 dah ni tapi tak buat-buat lagi. Contohnya macam tadi saya cakap, oh saya dah sambung tahun 1993 punya azam. Tengoklah tahun ni, harapnya boleh settle lah azam saya tu kan. Tapi kita nak check, dah sampai mana progresnya tu? Dah berapa tahun dah ni? Kan? Masih lagi sangkut dekat mana? Mungkin anda boleh kongsikan dengan kita. Macam awak, Wan, apa yang awak selalu sebut tapi tak buat-buat lagi, Wan?
3: Setakat ni rasa macam nak kurus kot.
1: Oh, nak kurus. Biasalah tu, biasalah tu kan.
3: Biasa konon nak jaga, nak diet lah.
1: Nak diet, nak mengamalkan gaya hidup yang sihat lah.
3: Sangat kan.
1: Okey. Jadi saya pun lebih kurang kat tu. Saya masih lagi duk cakap, oh saya ni nak cuba jogging lah setiap hari tanpa gagal.
3: Setiap hari
1: Setiap hari tanpa gagal. Alhamdulillah lah, pernah lah jadi selama seminggu.
3: Oh, dapat juga
1: lah. Pernah selama seminggu. Lepas tu bila tiba-tiba hujan, nampak alasan kan? Tiba-tiba hujan, hari tu hujan, Wan. Jadi saya pun tak boleh lah nak pergi berlari tu. Jadi saya pun tangguhkan. Dan alhamdulillah benda tu tertangguh sampai hari ni lah.
3: Tapi kalau hujan tu ada satu benda, kita boleh jogging, tapi jogging dalam tidur lah, insyaAllah.
1: Saya buat macam tu lah juga. Okey, itu antara benda yang kami selalu sebut tapi tak buat-buat lagi lah. Okey, dah masuk bulan ke-6 dah ni. Apa yang anda selalu sebut tapi tak buat-buat lagi? Jom kongsikan bersama dengan kami. Anda boleh hubungi kami di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. WhatsApp pun boleh juga. Ini taliannya.
0: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4420. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hello.

0: seperti alam ke Shah Alam. Mohon jangan pelanggan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
4: Baik, terus berhati-hati kepada anda yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, aliran trafik hari ini agak lengang. Dan semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Okey, kita sekarang ini masih lagi dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O. Dan sekarang ini jom bersembang bersama dengan kami berdua dalam
5: Sembang Tu Set.
4: Apa benda yang anda selalu cakap tapi tak buat-buat lagi? Jom kongsikan bersama dengan kami. Manalah tahu perkongsian anda tu boleh menjadi pembakar semangat untuk anda mulakan perkara yang anda selalu sebut-sebutkan tu kan. Supaya orang tak label lah anda. Alah, dia tu cakap tapi tak buat pun. Hari ni kita nak dengar kan luahan hati ataupun perkongsian daripada anda sendiri. Anda boleh hubungi kami di talian sekali lagi 0322873203 ataupun 0322873204. Farid Shah Alam ada WhatsApp ni. Saya setiap tahun cakap nak kurangkan minum air manis kononnya. Awal-awal memang semangat. Awal tahun tu hari. Daripada 1 Januari sampai 5 Januari saya buat. Kemudiannya bila nampak je teh ais depan mata terus kalah. Nak pula teh ais tu buih dia banyak. Bak kata Farid ni, setakat ni progres adalah sikit tapi masih jauh daripada sasaran sebenar lah.
0: Okey, ini Aiman dari Kuala Selangor katanya dia geng apis ni. Dia kata, saya selalu cakap nak mula jogging setiap hujung minggu, setiap pagi hujung minggu. Tapi sampai sekarang lepas subuh hujung minggu mesti akan sambung tidur lepas subuh.
4: Okey, awak tukarlah. Mungkin masa yang awak tentukan tu berbeza. Cisen ni pandai cakap orang kan. Mungkin cara tu waktu awak pilih tu kan?
0: Sebelum subuh katnya.
4: Mungkin sebelum subuh mungkin susah lah kan. Awak nak pergi berjemaah dekat masjid. Awak buat lepas zuhur.
0: Tengah-tengah hari lembang tu.
4: Buat lepas zuhur. Cuba kan lepas zuhur tu kan kita aktif.
0: Lepas asal pun boleh. Sejuklah sikit. Lepas zuhur tu panas hangat.
4: Lepas asal nak minum petang. Okey, Nurul Kelang. Saya selalu cakap nak mula menyimpan RM10 sehari. Nak menabung. Sampai sekarang. Tabung memang dah cantik. Benda pula kita waktu nak menabung tu. Kita buat persiapan kan. Tabung dah cantik lapis. Tapi kosong lagi. Duit selalu habis dekat benda yang tak dirancang. Tiba-tiba craving makan. Tiba-tiba nak pergi jalan kan. Itulah jadinya tabung dia tu masih lagi kekal cantik dan utuh kan. Dia tak busik lagi. Tak. Syahir dari Rawang ni, sudah hampir 3 tahun saya cakap nak ambil lesen motor besar. Biful. Video motor memang hari-hari saya tengok. Gambar wallpaper pun gambar motor berkuasa tinggi. Tapi daftar kelas pun belum lagi. Harap sebelum hujung tahun ni jadi kenyataan lah. InsyaAllah kami doakan Syahir. Orang cakap berniat ataupun mengimpikan untuk mempunyai lesen motor berkuasa tinggi ni ataupun biful lah orang panggil kan. Ataupun Syahir, awak beli motor dulu.
0: Boleh juga, beli motor dulu.
4: Benda dah ada, barulah awak macam lebih bersemangat untuk adakan lesen tu.
0: Tapi jangan bawa motor tu tanpa lesen.
4: Itu penting. Tak apa, awak bagi je kat saya bawa dulu. Sebab motor kena start hari-hari.
0: Start je lah. Awak ada B-full ke?
4: Saya ada B-half. Okay, jadi itu di antara pendengar-pendengar kita dah komen benda-benda yang selalu mereka cakapkan tapi tak buat-buat sampai sekarang lagi. Kita nak check balik kat mana masalah kita tu, kat mana silapnya progres kita tu tergendala. Anda boleh kongsikan bersama dengan kami selepas ini antara lagu-lagu yang bakal menanti.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.